105,5 Star FM ya, Amazing Grace, bahasa Ibrani Arab ya, dan juga bahasa Inggris. Ini saya hadirkan untuk Ibu Wayati, karena Yesus Kami Puja saya belum menemukan ya versi Arabnya gitu. Indah sekali kalau kita ya menikmati pujian dalam bahasa-bahasa gini ya, unik gitu ya. Ada Ibrani ya, ada Arab nih, ada Inggris gitu. Luar biasa. Oke, saya harapkan ini juga bisa diterima Ibu Wayati ya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk kasihan mengucapkan shalom. Selamat pagi Ko Julius, bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus karena anugerahnya yang besar kita ada sampai saat ini. Dan ya, yang kita miliki saat ini juga adalah titipan. Dan biarlah kita menjadi berkat bagi sesama dan menjadi garam yang tidak kehilangan asinnya. Dan iman kita tetap teguh di dalam Dia. Dan hanya satu Tuhan, satu nama yang ada di hati kita, yaitu Tuhan Yesus. Requestnya selamanya Yesus dari Feren dan Kesia ya. Oke, terima kasih untuk Bertilian ini juga, requestnya penyertaanmu. Terima kasih buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Ada yang bergabung, saya ucapkan juga terima kasih buat kebersamaannya. Yang berikan like kembali ada Wayati dan Roni Christian. Terima kasih buat kebersamaannya. Oke, Bu Wayati menjawab ya. Oke, makasih Kak, gak apa-apa Kak ya. Walaupun judulnya bukan Yesus Kami Puja ya, tapi Amazing Grace. Tapi saya harapkan itu bisa memenuhi kerinduan Anda untuk menikmati pujian dalam bahasa Arab gitu ya. Tuhan berkati. Terima kasih Om Aliani, kita akan berdoa untuk pergumulan Anda. Dan saya akan lanjut lagi dengan pujian yang lain di pagi ini dari Kamasean dengan penyertaanmu.

105,5 Star FM dari Kansas City Worship dengan tetap pada Yesus ya. Mau kita di menit dengan 17 tepat dari jam 7 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk Bapak Bagus Wilharwahono yang pagi ini menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi. Untuk Ibu Ninik Aryani, Bapak Sigit, Bapak Margono, Ibu Sutopo dan jemaat GKN Narwastu Sidoarjo, ayo tetap semangat melayani Tuhan dan sesama. Gusti berkahi. Ibu Aci berbagi berkat, seberat apapun tantangannya tetaplah berjuang untuk hidup benar, sebab orang yang bertahan dalam kebenaran pada saatnya akan menuai kemuliaan. Tuhan berkati. Oke, masih di Persekutuan Udara PTL untuk pagi ini. Saya akan lanjut lagi dengan yang satu ini dari Son of Praise dengan Bersama Yesus, Aku Berbuah.

105,5 Star FM. Ya, terima kasih, kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini di PTL ya. Dan saya juga terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, yang sudah mendengarkan. Dan kita akan bersyukur buat pagi ini, kita akan berdoa bersama, bersyukur buat persekutuan udara yang ada. Terima kasih Tuhan tuh, kasih karunia mungkin tak berhabis dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat waktu ini. Tuhan baik, dan kami mau berterima kasih untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya. Dan ajar kami Tuhan terus untuk membekali diri kami dalam perjalanan hidup ini. Apa yang harus kami bawa selalu dalam hidup kami, kami bisa menyelesaikan perjalanan iman kami. Dan kami juga terus hidup dalam kebersamaan, karena dalam kebersamaan ada kekuatan, ada saling di dalamnya. Dan Tuhan yang menolong setiap kami supaya tidak ada satupun yang menyendiri saat mengalami masalah, tapi boleh berkumpul, boleh bersama-sama, sehingga ada kekuatan yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu. Setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, dengan dukungan doa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kati Tony di Krian, Om Aliani bersama dengan Sofian di Jakarta, untuk Opa, untuk Hayu, dan masa pemulihan Tuhan yang memberkati selalu. Juga untuk Om Yudi dalam pergumulan kesehatan, usaha, pekerjaan, Tuhan yang memberkati selalu. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang lain yang susah, yang bercanda, penghiburan, yang berbeban berat, ada kelepasan, yang bermasalah, dan jalan keluar yang terbaik yang Tuhan yang akan. Terima kasih, yang bersyukur, menyerahkan semuanya. Bapak Rupes keluarga, tuntun terus sampai firman-Mu. Kami menyerahkan semuanya, doa kami dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ratus lima koma lima Star FM. Terima kasih kini sampai di sini kebersamaan kita. Kini saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi dan Tuhan berkati. Saya tutup dengan satu pujian dari GBCC Worship dengan Ajaib Kau Tuhan. Selamat pagi, sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati kita semua.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Senang sekali saya Nina Kurniawan bisa menjumpai Anda kembali, tentunya di program Morning Classic. Semoga pagi hari ini apapun yang Anda kerjakan, aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar, dijauhkan dari mara bahaya, dan semuanya dibuat berhasil. Amin. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani Anda.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya, Venacare.
6: Cute time dulu,
4: Cute time. Quality time.
6: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
6: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
6: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
8: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
7: Ah, yang benar.
8: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
7: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
8: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
7: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
8: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
7: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
8: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

5,5 Star FM menyampaikan berita perkiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 69% dan kecepatan angin 11 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit waktu Star FM.

0: Mbak.
1: Tolongin, Mbak.
0: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
1: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket. Loh,
0: kan enak.
1: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
0: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
1: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak dosa cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak dosa cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak dosa cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak dosa cap tunggal.

105,5 Star FM, teman di harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, 30 menit memang waktu yang sangat singkat sekali untuk mendengarkan komposisi-komposisi klasik seperti ini ya. Dan saya Nina Kurniawan, pamit di Morning Classic. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Malang. Tongtong Night Market menjadi salah satu festival budaya yang paling dinantikan di Kota Malang. Pengunjung dapat menikmati nuansa klasik yang dipadukan dengan aneka kuliner, hiburan, dan pertunjukan budaya dalam satu kawasan. Suasana tempo dulu kembali dihadirkan melalui Tongtong Night Market di Kota Malang. Festival tahunan ini memadukan kuliner legendaris, pertunjukan seni, arsitektur kolonial, hingga sistem transaksi unik menggunakan mata uang gulden yang menghadirkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Sejak pertama kali digelar pada 2016, Tongtong Night Market terus berkembang menjadi salah satu agenda budaya yang paling dinantikan di Kota Malang. Selain menjadi destinasi wisata, festival ini juga menjadi wadah pelestarian budaya Indo-European. Festival ini juga menjadi seni tradisional sekaligus ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal.

0: Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Berita hangat terkini. Star

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pagi-pagi sudah menggadaikan cinta. Jangan digadaikan. Mending dengerin Star Memory aja. Kita mendengarkan kembali lagu-lagu nostalgia yang akan menemani aktivitas kita sampai nanti pukul 11 siang. Dan kali ini di kalender Rabu 15 Juli 2026, tepat di pertengahan bulan Juli, ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Setelah satu lagu dari Gombloh, kali ini kami lanjutkan dengan lagu dari ST12, ada Putri Iklan.

105,5 Star FM, Putri Iklan. Kalau Putri Iklan tuh memang dulu identiknya apa ya? Bintang iklan itu pasti cantik.

Yang dibutuhkan bukan looknya atau penampilannya, yang dibutuhkan adalah partisipasi Anda. Salah satunya bisa lewat chat WhatsApp di 081-83-10755. Tapi kalau warga Star lebih suka bergabung lewat media sosial, nah Anda bisa kirim komentar ke media sosial kami. Misalnya bisa lewat Facebook di Star 105.5 FM, bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Dan kali ini untuk menggantikan ST12 ada BIP dengan Kuncianmu.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Boleh kita nobatkan lagu ini sebagai lagu gamon atau lagu jagain jodoh orang atau lagu yang gak jodoh istilahnya gitu ya. The One That Got Away ini sebenarnya sudah rilis dari tahun 2011. Tapi emang belakangan banyak banget yang pakai lagu ini kayak buat ngegambarin perasaan mereka yang gagal di hubungannya dengan pasangan yang sekarang gitu. Jadi kayak ini tuh sebuah harapan di tengah ketidakadanya harapan gitu ya. Walaupun harapan itu mungkin cuman terjadi di angan-angan kita. Kayak ya mungkin di sekarang, di saat ini kita gak jodoh. Tapi mungkin kalau suatu ketika in another life kayak kita terlahir kembali, mudah-mudahan kita jodoh gitu ya. Agak nyesek sih lagunya. Lagunya emang nyesek. Karena sebenarnya ini terinspirasi dari mantannya Katy Perry. Oke, warga Star. Biar gak makin nyesek, terutama buat yang bisnisnya lagi berjalan, yang lagi berkembang, pastikan Anda menggunakan Dine Dreams sebagai media promosi, sebagai salah satu media promosi Anda. Karena Dine Dreams ini adalah sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, juga pastinya mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan saja, Anda bisa mengakses dan mengelola email, terus juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging. Dengan fitur ini, Anda bisa berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, juga pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, Dine Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi ini makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau tertarik untuk mulai berlangganan Dine Dreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali. Ini untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Tapi kalau tinggal di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan satu nomor yang kali ini lebih kalem ya, dari Westlife, ada My Love.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
4: Minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
4: Minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
4: Ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari album Naluri Lelaki. Ini album pertamanya Samsons dan ini juga single pertama mereka yang pada saat perilisannya itu langsung naik ke playlist dan chart di radio-radio, juga acara-acara musik di TV. Waktu itu vokalisnya masih Bams ya. Dan ini lagunya tadi hadir karena request dari Novi. Selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan Star Memory dan selamat beraktivitas. Juga di sini saya ketemu dengan Pak Tris di Sidoarjo yang request lagu dari Westlife yang judulnya My Love. Salam untuk teman-teman Star Memory dimanapun berada, salam persahabatan. Terima kasih Pak Tris sudah hadir ya tadi lagunya. Ini juga ada Shiva yang lagi beraktivitas di PDW. Terima kasih sudah bergabung dengan Star Memory. Sayangnya Westlife tadi sudah ada yang request keduluan Pak Tris dengan My Love. Jadi digabung aja ya. Ada juga Zam yang menunggu kemunculan Stuck in the Moment dari Justin Bieber. Sebenarnya itu bukan single ya, tapi memang populer di kalangan fans. Juga ada Cak Kencur di Dawe menyapa Bapak Purmanam, Ibu Lili, Mama Arum, Mas Franky, Furin. Salam dari Cak Kencur buat yang baca, terima kasih. Lagunya dari Kapten dengan lagu Seksi atau Kotak dengan Sendiri. Yang kedua yang kebetulan tadi kami munculkan itu waktu formasi Kotak, vokalisnya itu masih Pare, belum Tantri ya. Nama panggungnya emang Pare. Terus habis itu di sini saya juga ketemu dengan Rere di Pandaan yang menunggu kemunculan Boys to Men dengan On Bended Knee, On Bended Knee, On Bended. Selalu salah baca. Ada Cece yang menunggu kemunculan My Heart Will Go On, ini lagu klasiknya Celine Dion. Terima kasih sama-sama. Waktu jadi soundtracknya Titanic emang filmnya sendiri sukses banget, lagunya apalagi. Saking seringnya lagu itu dimainkan sampai pemeran utamanya kayak muak gitu dengerin lagunya dimana-mana diputer. Shirley di Pandaan menantikan Versace on the Floor dari Bruno Mars. Kalau Mas Bruno sih bikin lagu itu pasti temanya gak jauh-jauh dari romantis. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Bondan featuring V2 Black dengan Ya Sudahlah.

105,5 Star FM dari album My World 2.0. Ini jadi kayak versi upgrade-nya album My World warga Star. Nah, kami ambilkan salah satu lagunya yang berjudul Stuck in the Moment. Menariknya dari lagu ini adalah mengambil referensi dari pasangan-pasangan yang terkenal, baik itu di dunia fiksi maupun non-fiksi ya. Kayak Romeo and Juliet, Bonnie and Clyde, dan Sonny and Cher. Itu adalah beberapa pasangan yang kayak jadi icon gitulah ya, icon sebuah hubungan gitu di kebudayaan pop barat. Kalau Romeo and Juliet itu dari abad pertengahan, sejak era-eranya William Shakespeare ya, karena berasal dari karya sastra sebenarnya. Ini pasangan fiksi, tapi karena ceritanya begitu populer pada saat itu sampai saat ini gitu ya, Romeo and Juliet masih menjadi kayak referensi icon sebuah cinta yang serius. Kita tinggalkan dulu Justin Bieber dengan Stuck in the Moment. Waktu warna suaranya belum berubah ya. Bisa dibilang ini adalah era keemasan dari popularitas Justin Bieber. Ketika dia wajahnya ada di mana-mana, kemudian lagunya diputar di mana-mana, konsernya selalu laris dan selalu

Dan selamat pagi untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini, baru mendengarkan Star Memory. Kami baca kembali pesan singkat dari warga Star yang sudah masuk. Di sini ada Sheva yang tadi request lagu Ya Sudahlah dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black, sudah kami hadirkan. Sari requestnya dari Adele dengan Set Fire to the Rain atau Judika yang sampai akhir. Kemudian Fatma, sayang sekali tadi ST12 sudah hadir dengan judul Putri Iklan, jadi asmaranya kami simpan dulu. Selamat pagi untuk Dian yang sedang beraktivitas pagi hari ini. Back to You ini belum bisa kami putar di Star Memory, mohon maaf sekali. Begitu juga dengan requestnya Ami, ini juga belum bisa diputar di Star Memory. Karena Tulus dengan Pamit ini masih masuk di favorit kita, jadi nanti mungkin bisa request di favorit kita aja. Selamat pagi juga untuk Azza, ini One in a Million lagunya siapa? Karena judul One in a Million itu banyak banget ininya. Variasinya, lagunya. Jadi ada judul lagunya Alaya, ada judul lagunya Bebe Rexha dan David Guetta. Kalau itu gak bisa ya, udah pasti masuk lagu baru soalnya. Ada judul lagunya Guns N' Roses, ada judul lagunya Neo. Kalau yang paling saya tahu One in a Million tuh lagunya Boston. Tulisannya Boston soalnya, Boston bacanya Boston, Boston nanti. Itu lagu rilisan tahun 2000, jadi ini One in a Million yang lagunya siapa? Daripada saya salah puter, nanti diprotes, ya kan? Nanti saya puter yang lagunya Boson, ternyata Anda requestnya versinya Alaya. Nah, gimana tuh? Oke, sekarang kita akan nostalgia dulu dengan lagu-lagu yang lebih jadul warga Star. Kali ini ada Panca Ponda featuring Ance dengan Yang Pertama Kali.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Boleh gak sih kalau kita bilang Indonesia ini masih kurang gitu dalam hal dokumentasi karya-karya seni, salah satunya adalah musik. Karena sebenarnya di tahun 70-an itu banyak sekali penyanyi atau musisi Indonesia yang berkualitas, yang karya-karyanya itu bagus. Cuman sering sekali itu secara arsip apa dokumentasi itu banyak yang tidak terdeteksi. Banyak yang tidak diketahui gitu. Salah satu harta karun bisa dibilang tahun 70-an itu adalah penyanyi Gracie Simone, yang mana dia ini dulu bisa dibilang langganan sekali tampil di televisi, lagu-lagunya juga banyak diputar di radio dan sering mengikuti kontes Asian Pop Song. Kolaborasinya juga gak main-main dengan musisi-musisi Indonesia yang bisa dibilang juga pada zamannya itu kelas A gitu, populer banget, kayak Titiek Puspa, kemudian Benyamin Sueb, Bruri Marantika, Ernie Johan, sampai Titi Kadi. Jadi kalau secara prestasi dan kualitas, Gracie Simone ini udah bisa dibilang, ya secara usia memang udah senior ya, tapi memang secara kualitas nggak kalah gitu pada saat itu dengan penyanyi-penyanyi yang seangkatan dengan beliau. Dan lagu ini tadi hadir kebetulan di request sama Mas Pri di Jatiroto. Judul lagunya adalah Renjana. Renjana itu kalau secara bahasa sastranya Indonesia atau bahasa ini ya, bahasa Sanskerta, karena diserap dari bahasa Sanskerta kan, renjana itu kayak keinginan yang kuat gitu loh, kayak kalau orang bule bilang itu kayak passion. Mau menyapa Pak Purmanam, Mas Franky, dan semua pendengar Star Memory. Terima kasih Mbak Uzi. Oke, sama-sama untuk Mas Pri. Dan selamat mendengarkan, lagunya sudah kami hadirkan tadi ya. Sekarang kita sapa dulu untuk yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Saya ketemu dengan Om Yudi. Waduh, Paradiso versi anak ke Groenlo. Adanya Connie Francis, Om. Anak ke Groenlo tidak, nggak tahu ini hilang kemana ya. Kemudian ada Marcel yang request lagu dari Dian Piscesa, judulnya adalah Mengapa Tak Pernah Jujur. Ada juga Mas Iki yang request lagu dari Gigi, judulnya Nakal. Abah Faisal, selamat pagi untuk Anda dan selamat beraktivitas. Selamat pagi juga untuk Kak Tumiar Idawati dari Medan. Kemudian ada Pramestiani yang menantikan Saya Ingin Kamu Tahu dari Minoru. Kemudian lagu dari UK judulnya Pahit Akan Manis Akhirnya, ditunggu oleh Tony Azura. Salam aja buat semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Untuk yang bertugas, sehat sekeluarga, terima kasih untuk Tony. Dan juga ada Presto yang pagi hari ini menantikan Statis, satu lagu dari Plastic Band. Tapi sekarang kita nostalgia dulu dengan soundtrack film, bisa dibilang sampai saat ini masih menjadi film favorit gitu ya, untuk yang suka dengan film romansa yang berlatar apa itu istilahnya ya, dibilang bencana alam bukan sih, jadi ini sebenarnya itu kejadian nyata tapi dibumbui dengan fiksi romansa gitu, warga Star. Dari soundtrack film Titanic ada Celine Dion dengan My Heart Will Go On.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu suap aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
3: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
5: Yang sakit stroke itu kah?
4: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
5: Hus, jangan bikin hoax bro.
4: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
5: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
4: Iya juga sih ya.
5: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
4: Iya bro, betul kamu.
5: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
4: Ayo wis, gasken.
6: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu yang direquest oleh Bu Anis yang ada di Bangil, judulnya Saat Kau Pergi. Sudah kami hadirkan dan selamat mendengarkan untuk Anda. Saya juga mau menyapa Ibu Nini di Situ Bondo yang request Gereja Tua, tadi sudah hadir ya, dari Panbers. Selamat mendengarkan juga untuk Anda. Kemudian untuk Nafa di Pandaan, lagunya Raisa ini masih belum bisa masuk Star Memory, jadi bisa Anda request di favorit kita nanti malam. Nanti sore. Iya, sampai malam sih acaranya memang. Mulainya jam 5 sore. Jadi kalau mau mendengarkan lagu ini, nanti sore aja di favorit kita ya. Ada Nizam di Sidoarjo. Lagu ini sebenarnya lebih pas di rock hits atau iya rock hits gitu ya sebenarnya. Gitu. Selamat pagi juga untuk Putri yang menantikan lagu dari Avril Lavigne dengan Wish You Were Here. Terima kasih kakak penyiar, semoga diberkahi hari ini. Terima kasih kembali untuk Anda. Dan juga ada Icis dari Sidoarjo. Panci Pondahnya tadi sudah hadir ya dengan yang pertama kali. Semoga Anda tidak tertinggal untuk mendengarkan. Juga saya menyapa untuk Mas Ali Hussein dari Probolinggo. Pei Wongnya ini saya khawatir belum bisa kami hadirkan untuk sementara ini. Dan juga ada Nita yang request lagu dari Backstreet Boys yang judulnya Shape of My Heart. Ini emang lagu gak habis-habis di request ya sekarang. Padahal zaman saya masih kayaknya baru memasuki praremaja ini. Lagunya rilis. Yolanda di Pandaan, selamat pagi juga untuk Anda. Westlife-nya tadi sudah hadir dengan My Love. Jadi request-nya ini kami simpan dulu untuk kesempatan selanjutnya. Saya juga ketemu dengan Ahmadi Demu dari kawasan Dawe Grati yang menantikan Peter Pan dengan Topeng. Salam untuk semuanya, Mbak Uzi. Terima kasih, sama-sama. Tapi sebelum kita lanjut untuk mendengarkan lagu berikutnya, warga Star yang mungkin saat ini agak kembung dikit atau sakit kepala dikit, ya, dikit-dikit, gak lama-lama jadi bukit. Coba itu penyakit yang sedikit-sedikit ya, kita kurangi sedikit-sedikit. Kalau udah mulai ngerasa gak enak badan, tenang, jangan buru-buru minum obat. Kita harus chill, memang jadi manusia itu harus tenang dulu. Kita coba atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Kenapa minyak gosok cap tunggal yang dipilih kok tidak yang lain? Karena minyak gosok cap tunggal mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini juga mudah sekali kita dapatkan, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kolaborasi Ungu dan Andin kami hadirkan dalam Saat Bahagia.

105,5 Star FM diambil dari album berjudul One in a Million milik penyanyi Swedia Boson. Ini adalah single yang dirilis di akhir tahun 2000, menjelang akhir tahun 2000 ya. Dan ini juga tampil sebagai soundtrack dari film aksi komedi yang waktu itu dibintangi oleh Sandra Bullock. Judulnya adalah Miss Congeniality. Yang mana ceritanya si Sandra Bullock ini adalah agen FBI yang dalam penyamarannya dia kemudian mengikuti ajang Ratu Kecantikan. Dan berkat tampil sebagai soundtrack dari film Miss Congeniality, lagu ini dinominasikan untuk kategori Best Original Song Motion Picture di ajang Golden Globe Award. Dan juga menjadi top 10 hit di beberapa negara di Eropa dan Asia pada tahun 2001. Mudah-mudahan lagu One in a Million yang ini yang di request ya.

Nana Rebecca di Sidoarjo. Untuk pagi hari ini ingin ditemani Mak Comblang dari Potret. Ini lagu yang gemesin ya. Selamat pagi juga untuk Gayatri dari Sidoarjo, menunggu kemunculan padi dengan semua tak sama. Kalau gak ada yang menanti semua jawaban. Kalau gak ada juga mau Sheila on 7 yang buat aku tersenyum. Ini lagunya ada semua tahu. Buat penyiarnya semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, sama-sama. Ada Hendrik di Kedawung Pasuruan yang request Diana Nasution dengan Benci Tapi Rindu. Kemudian ada Gas. Ini mohon maaf banget kalau request Anda judul ini bisa di-request di Rock Hits atau Radioactive. Kalau mau Avenged Sevenfold yang lebih ngepop kayak misalnya Dear God, nah itu oke lah ya. So Far Away boleh lah. Tapi kalau Gunslinger, mendingan di Radioactive aja. Ada juga Rama dari yang lagi beraktivitas, oh di PDW juga. Request lagu Salam Rindu dari Tip X. Lagi rindu siapakah ini? Ada juga untuk Agung dari Sidoarjo yang menantikan munajat cinta dari The Rock. Terima kasih, sama-sama. Kalau gitu langsung kita sambung dulu dengan lagu berikut ini dari Avril Lavigne dengan Wish You Were Here.

0: Karena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat gitu, Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari UK baru saja hadir dengan pahit akan manis akhirnya. Jangan cuma manis, tapi kalau bisa manis dan bermanfaat. Makanya warga Star, kami perkenalkan Anda dengan madu clover honey. Ini gak cuma manis, tapi juga memiliki banyak manfaat. Madu premium clover honey adalah madu yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan dari clover honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan, kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan clover honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaatnya adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Dan ini sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari, atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Nah, untuk informasi dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Kita sambung dulu dengan lagu dari Plastik, ada Statis.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Halo?
6: Halo, dengan Bu Inina ya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
5: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan Taylor Swift, dengan bintang kita ada Taylor Swift. Salah satu album Taylor Swift yang juga ya, kayaknya album dia populer semua sih ya. Ini waktu dia masih transisi menuju musik pop. Jadi dari musik country ke musik pop itu salah satunya dia rilis album Red, yang merupakan album keempatnya, yang rilis tahun 2012 di bawah bendera Big Machine Records. Dan judulnya merujuk pada emosi merah. Gitu ya, kalau merah itu konsepnya gak cuma marah, kayak membara, passionate gitu loh. Yang sering dialami oleh Taylor Swift dalam pengonsepan album ini. Lagu-lagunya sendiri mendiskusikan perasaan-perasaan yang rumit dan bertentangan sebagai akibat dari romansa yang memudar. Dan di album ini, Swift juga waktu itu berharap untuk bisa mencoba bunyi-bunyi baru untuk mengembangkan musiknya melebihi gaya musik country dan pop. Jadi waktu itu kayaknya dia udah mulai ada pandangan untuk beralih ke musik pop ya. Dan juga pastinya di album Red, Taylor Swift tetap bekerja sama dengan produser-produser musik seperti Dan Huff, kemudian Max Martin, Shellback, kemudian Jeff Basker, Dan Wilson, Jackknife Lee, dan Butch Walker. Di samping bersama dengan kolaborator lamanya yaitu Nathan Chapman. Kami hadirkan salah satu single dari album Red, ada 22.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM yang baru saja hadir dari potret judulnya Mak Comblang. Kalau sekarang apa istilahnya? Kalau dulu istilahnya kalau buat orang yang suka atau dipercaya untuk menjodohkan antara satu orang dengan yang lain itu disebutnya Mak Comblang. Dicomblangin, dijodohin gitu ya. Tapi gak cuma antar manusia aja yang namanya jodoh. Provider internet itu juga bisa jadi ada yang jodoh dan gak jodoh sama kita. Kalau misalnya sekarang provider yang kita pakai itu kurang memenuhi kebutuhan kita akan internet, berarti ya dia gak jodoh sama kita. Gak jodohnya bisa jadi karena kuotanya kurang atau koneksinya tidak lancar. Nah, coba deh kita ganti provider, siapa tahu jodoh ya. Kayak Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Terus pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan Dinet bisa hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Padi. Kami ambil dari album Sesuatu Yang Tertunda, ada Semua Tak Sama.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Guys Next Door dengan I've Been Waiting For You membawa kita ke penghujung program Star Memory. Dan terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Setelah ini jangan pindah frekuensi, karena akan hadir selanjutnya ada Stargate. Dan nanti ada talk show kesehatan bersama dengan juga Apple Tahesta. Jadi jangan lewatkan, karena tema yang akan dibahas hari ini cukup menarik, terutama buat para orang tua. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Sebagai penutup kami hadirkan Triad dengan Munajat Cinta.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Jika banyak penggemar olahraga memilih memasang poster atlet kesayangan mereka untuk dipajang di dalam kamar, memakai seragam jersey klub favorit, atau mengoleksi berbagai macam memorabilia yang tersedia. Tapi ada beberapa fans fanatik olahraga di dunia yang justru mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Salah satunya dengan membuat pagar yang terbuat dari alat-alat olahraga. Dengan alasan ingin melestarikan serta mengurangi limbah yang dihasilkan dari sepeda bekas yang ada, sekelompok penggemar sepeda yang tergabung dalam komunitas Cycle Itachas Bicycle atau RIBs New York berhasil menciptakan sebuah ide kreatif dengan membangun pagar yang terbuat dari sepeda bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Selama 20 tahun, komunitas ini mengumpulkan berbagai jenis sepeda yang tidak diinginkan lagi oleh para pemiliknya. Para penggemar sepeda tidak hanya bisa menyumbangkan sepeda mereka untuk dijadikan pagar, melainkan bisa juga disumbangkan untuk mereka yang benar-benar membutuhkannya. Selain itu, RIBs juga membuka tempat servis untuk para penggemar sepeda yang ingin mereparasi sepeda mereka.
2: Sportline, Sportamer in Focus.
3: Sport Bites dijunjung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

0: 105,5 Star FM. Kalau katanya The Duta itu hello, hello, saya juga mau menyapa warga Star. Tapi sapaan saya kan langsung pakai frekuensi ya. Dan seperti yang saya umumkan di awal, di akhir, di penutupan program Star Memory tadi, kalau di satu jam pertama Stargate kita akan ada talk show dulu bersama Cuka Apel Tahesta. Dan ini menarik karena temanya masih ada berhubungan dengan kegiatan yang sekarang sedang berlangsung di sekolah-sekolah. Jadi temanya adalah jangan lengah di awal sekolah. Biasanya itu ya, kalau bapak ibu, yang terutama ayah bunda yang mau menyambut tahun ajaran baru, pasti sibuknya apa? Nyiapin peralatan sekolah, nyiapin seragam, sepatu baru, pokoknya perintilannya tuh disiapin, sampai kartu buat MPLS anaknya juga disiapin gitu. Tapi ini juga yang bikin akhirnya para orang tua ini melupakan hal penting, yaitu istirahat, habis itu sarapan atau makanannya. Walaupun di beberapa sekolah udah dapat MBG ya, cuman kan tetap orang tua yang namanya memperhatikan menu anak atau makanan yang di santap anak-anak ini juga penting gitu. Setelah kemarin kan 3 minggu puas banget liburan, cheating day setiap hari gitu. Sekarang saatnya kita kembali ke rutinitas. Dan ini yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Karena memang ini tema yang menarik dan mungkin cukup jarang gitu ya dibahas, tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak untuk mengawali tahun ajaran baru. Kita gak cuma bicara tentang apa saja keperluannya selama di sekolah, tapi juga bagaimana dengan kesiapannya untuk menghadapi musim baru. Literally musim ya. Sekarang musim pancaroba soalnya. Oke, di studio saya tidak sendiri, sudah pasti. Kalau saya bahas sendiri nanti topiknya nyambung kemana-mana. Nah, ini kita sudah kedatangan narasumber yang seperti biasa akan kasih kita banyak sekali insight, pencerahan gitu ya, bagaimana menjaga kesehatan keluarga, terutama anak-anak di tahun ajaran baru. Oke, sudah hadir di sini ada Pak Sony. Selamat siang, Pak Sony.
1: Selamat siang, Mbak Usi.
0: Gimana MPLS cukup berpengaruh, Pak?
1: Kebetulan anak saya kelas 2, jadi nggak ikut MLS.
0: Oh, nggak ikut MPLS.
1: Malah nambah libur ini.
0: Oh, gitu ya.
2: Nambah libur, nambah biaya.
1: Betul.
0: Wah, iya. Kalau nambah libur, nambah biaya, bapaknya yang pusing ya, bukan anaknya. Oke. Okay. Nah, di sini juga ada Pak Ronald. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
0: Ini juga sibuk, termasuk orang tua yang sibuk?
2: Iya, lumayan.
0: Mengantar hari pertama anak sekolah.
2: Betul.
0: Iya.
2: Kemarin.
0: Langsung semuanya diantar.
2: Iya. Wah, misalnya kan biasanya yang pertama itu kan heboh itu.
0: Iya,
2: heboh.
0: Betul.
2: Gitu. Cari kelas gitu. Jadi ya seneng lah.
0: Iya.
2: Semangat baru katanya.
0: Betul. Kalau pas belum libur itu mereka pengen libur.
2: Betul.
0: Kalau pas sudah libur kapan aku masuk sekolah gitu ya.
2: Tapi anak sekarang ini agak unik kok.
0: Kenapa?
2: Memang gitu. Jadi kayak kayak kepingin sekolah teman-teman, tapi kayak lu kok cepet ya udah sekolah lagi gitu.
0: Iya, betul.
2: Padahal kalau kita di rumah itu ya pusing juga karena kita harus mencarikan kegiatan ya.
0: Nah,
2: kalau nggak main handphone terus.
0: Nah, iya betul juga. Itu tantangan orang tua banyak sekali zaman sekarang ya.
2: Orang tua sekarang ini emang lawannya gadget sekarang.
0: Betul. Iya.
2: Jadi kita
0: betul
2: harus
0: sekali.
2: Cerdik juga.
0: Iya. Nah, kalau yang ini calon orang tua juga.
1: coming soon ini.
0: Coming soon. Oke, ada Mas Andra juga di sini. Selamat siang. Gimana Mas Andra? Ini bapak-bapak dua ini kan juga sibuk. Mas Andra sendiri tahun
3: belum, masih coming soon mau keluar.
0: Coming soon. Wah, kita doakan semoga lancar.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Nah, kita akan membahas tema yang menarik seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahas di awal tadi, singgung di awal gitu ya, tentang kesiapan orang tua mengantar anak-anak memasuki tahun ajaran baru. Jadi temanya adalah jangan lengah di awal sekolah. Nah, ini tema yang cukup menarik nih bapak-bapak ya. Karena biasanya yang kita bahas, biasanya kalau talk show itu kita bahas tentang penyakit degeneratif, gaya hidup. Nah, ini tiba-tiba bahas tentang tahun ajaran baru. Nah, mungkin Pak Sony mau kasih gambaran awal tentang tema kita siang hari ini.
1: Iya, karena kebetulan minggu ini juga kan bertepatan dengan MPLS ya,
0: betul,
1: Mbak. Jadi sebenarnya yang harus mendengar tujuan dari talkshow kita siang ini nih, selain mendampingi orang tua dalam masa kesibukan yang tadi, juga kami mau mengingatkan bahwa kesehatan tetap harus diperhatikan.
0: Okay.
1: Baik satu, yang pertama untuk orang tuanya.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua juga bisa nanti kita bahas untuk anaknya.
0: Oke, okay, nah, untuk
1: jadi
0: anaknya.
1: Jadi langsung menyasar dua segmen ini.
0: Betul.
1: Nah, jadi yeah, nanti kita akan sama-sama bahas bagaimana nanti cuka apel ini bisa membantu
0: mm-hmm
1: dalam masa-masa yang mm-hmm awal sekolah ini supaya kesehatan mm-hmm tetap terjaga
0: mm-hmm
1: baik untuk orang tuanya maupun untuk anaknya.
0: Nah, iya betul sekali. Apalagi sekarang pertengahan Juli mm-hmm kemarin saya sempat merasakan di Pandaan ini udara boleh panas Pak, tapi anginnya sejuk.
2: Betul.
0: Sejuk banget, bukan sejuk dingin.
2: Kalau malam spoilnya.
0: Iya betul. Apalagi kalau malam saya nggak berani ke kamar mandi gitu ya. Itu air berasa keluar dari kulkas semua kayaknya. Nah, di tahun ajaran baru ini juga menjadi tantangan tersendiri warga STAR karena selain rutinitas keluarga berubah total, bangunnya harus lebih pagi, belum lagi nyiapin bekal, nyiapin sarapan, ngantar anak, terus juga nanti papa mamanya yang kerja ini juga harus nyesuaiin jadwal.
2: Yeah.
0: Ini juga kita dihadapi dengan tantangan cuaca.
2: Tuh.
0: Terus habis itu sekolah-sekolah kan buka apa-apa, pasti kedatangan murid baru. Nah, murid baru ini juga ya kondisinya macam-macam,
2: campur
0: gitu. Ada yang pas masuk MPLS, ada yang kondisi batuk, badannya fit, ada yang tiba-tiba kena flu,
2: iya,
0: pakai jaket, pakai masker. Waduh, ini kena apa gitu ya? Ini juga pastinya akan menjadi tantangan tersendiri buat anak-anak ya Pak ya.
2: Iya.
0: Nah buat orang tua ini ada apa ya istilahnya? Mungkin yang perlu diperhatikan di sini tuh apa gitu, selain
2: banyak hal kecil,
0: banyak
2: ya,
0: iya betul
2: yang lengah kita
0: malah. Betul, kita nggak tahu, kita seneng aja dapat teman baru, apalagi yang anaknya baru masuk sekolah ya, baru misalnya baru masuk SD atau masuk SMP, seneng dia dapat teman baru. Tapi tiba-tiba pulang kok mukanya udah lemes gitu, udah pucet, ternyata kebanyakan main di sekolah. Ya, ini bisa dikasih gambaran nih bapak-bapak mengenai apa ya tantangan baru para orang tua di tahun ajaran baru ini sudah pasti. Silakan.
1: Ya, jadi para orang tua sekarang ya. Tadi
0: ya,
1: kan saya bilang untuk dua segmen tadi.
0: Betul.
1: Yang pertama untuk orang tua.
0: Betul.
1: Pastinya orang tua pasti ada sedikit perubahan lah ya, Mbak, yang di awal-awal sekolah ini. Paling nggak yang pertama kelelahan pasti. Jadi energi lebih banyak terkuras.
0: Ya.
1: Kemudian bisa diiringi juga dengan misalnya kalau ada gangguan-gangguan yang lain, misalnya sakit perut atau apa, gangguan pencernaan, asam lambung naik karena mungkin cukup stres dan sebagainya.
0: Oh iya, itu saya itu.
1: Iya. Kemudian sakit kepala
0: yeah,
1: dan seterusnya karena mungkin mm-mm makan tidak teratur.
0: Mm-mm.
1: Apalagi mungkin yang ibu-ibunya yang repot di dapur, kemudian bapak-bapaknya begadang begitu ya, nonton Piala Dunia.
0: Oh,
2: kebetulan.
1: Kebetulan iya, iya kan.
0: Apalagi sekarang pada semua-semua di mana-mana Halan.
1: Nah, Halan sudah pulang.
0: Oh, iya betul, Halannya saya yang udah pulang kalah sama Bellingham.
1: Nah, mungkin perubahan-perubahan seperti itu ya menjadi semacam sinyal buat kita semua. Ada dampak fisik juga bagi orang tua.
0: Iya.
1: Dan kemudian ada juga mungkin resiko karena mungkin bapak-bapaknya apa
0: begadang
1: itu sendiri kan juga sudah kurang sehat ya,
0: betul,
1: Pak ya, secara itu.
0: Betul.
1: Kemudian mungkin apalagi diiringi dengan cemilan, minuman yang itu manis dan seterusnya.
0: Itu temannya, Pak.
1: Nah, kan enggak mungkin begadang cuman enggak ngapa-ngapain gitu
0: aja.
1: Kan. Pasti ada
0: gitu
1: tambahan-tambahannya. Nah,
0: betul,
1: itu semua bisa juga bisa meningkatkan gula darah misalnya. Atau tadi yang saya bilang yang stres mempersiapkan kegiatan anak-anaknya bisa juga jadi asam lambung naik dan seperti itu. Dan mungkin ada perubahan-perubahan yang lain ya, perubahan jam makan, jadi lupa makan, kemudian daya tahan tubuh akhirnya menurun. Nah, itu semua menjadi dasar kami untuk kami share siang hari ini supaya warga STAR tetap dalam kondisi yang prima. Maka kami pilih tema jangan lengah ya, jangan sampai lengah di masa-masa sekolah ini, karena kalau kita lengah sedikit saja kadang-kadang gangguan penyakit itu bisa datang seperti itu, Mbak. Dengan segala perubahan ini kita harus tetap aware terhadap kesehatan, tetap dijaga gitu ya, karena cuka apel ini sangat pas sekali untuk warga STAR mengimbangi berbagai macam kegiatan.
0: Iya, betul.
1: Dari yang misalnya kegiatan biasa sehari-hari sampai kegiatan yang agak apa heboh seperti sekarang ini. Jadi semuanya harus tetap dijaga dengan salah satunya dengan minum cuka apel Thai Star.
0: Nah, ini kami juga mengundang warga STAR nih untuk berbagi pengalamannya seputar konsumsi cuka apel Thai Star. Karena kan kita juga ingin tahu seperti apa warga STAR mungkin ada tips sehat atau mungkin ada pengalaman menarik testimoni selama Anda mengkonsumsi cuka apel Tahista, supaya ini juga bisa menjadi inspirasi orang tua lain ya Pak ya, yeah. Untuk tetap menjaga kesehatan keluarga. Mungkin ada pengalaman yang berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari, atau mungkin yang tadinya punya keluhan-keluhan, boleh diceritakan dan dibagikan dengan kami. Dan tentunya nanti kami akan bacakan satu persatu pengalaman atau testimoni dari Anda. Ini buka pertanyaan gak sih Mas Andra nanti?
3: Iya, yeah. Oke. Okay. Seperti biasa kita ada kuis nanti, yeah, untuk warga STAR ada 10 hadiah. Dan okay, juga untuk warga STAR yang mau sharing-sharing atau testimoni bisa, nanti kita akan pilih juga untuk dapat hadiah.
0: Oke, okay, ini menarik sekali. Jadi nanti bisa langsung kirim testimoni Anda ke 081-83-107-55. Untuk yang mau bertanya juga silahkan. Nah ternyata yang perlu dijaga ini gak cuman orang tuanya, kesehatan orang tuanya. Karena tadi Pak Sony bilang kalau bapaknya begadang, mamanya gedebak-gedebuk nyiapin, yeah, semua gitu ya. Tapi anak-anak juga karena kan mereka adaptasi dengan lingkungan baru, terutama yang baru naik kelas atau masuk sekolah baru. Betul. Atau yang baru apa ketemu teman baru. Misalnya kalau dulu itu ada tradisi kelas diacak ya Pak ya,
1: yeah,
0: sampai zaman sekarang. Oh sampai sekarang. Kalau anak saya enggak, belum dapat. Kalau SMP SMA biasanya ada kelas, yeah, diacak gitu ya. Nah ternyata biasanya itu setelah kemarin liburan 3 minggu kayaknya kita santai-santai, bisa dibilang anak-anak juga kegiatannya lebih banyak di rumah gitu. Sekarang mereka harus masuk ke kegiatan baru lagi, dan ini tentu saja ada perubahan lagi gitu. Betul. Yang tadinya santai-santai sekarang perubahannya ada yang jam makan, jam belajar, jam kegiatan segala macam. Sudah pasti yang jadi tantangan adalah daya tahan tubuhnya. Betul. Gitu ya. Apalagi sekarang masih mendidih, masih dingin di beberapa tempat. Nah, ini kenapa yang kita langsung masuk ke segmen yang cukup menarik ini. Kenapa anak-anak ini perlu juga untuk menjaga imunitas tubuh gitu, yeah, terutama dengan apa ya, memberikan kayak nutrisi tambahan gitu, yeah, Pak. Silakan.
2: Jadi kayak kemarin ini salah satu apa ya pengalaman ya waktu liburan kemarin.
0: Okay.
2: Kan kita ke tempat bermain, terus berlibur ke gunung, ke pantai, dan lain-lain ya.
0: Seru itu.
2: Itu kan cuaca terlalu ekstrim ya.
0: Betul.
2: Apalagi kalau di gunung ya. Oh, siangnya
0: iya,
2: itu mungkin 25-30,
0: yeah,
2: malamnya bisa sampai 15.
0: Nah,
2: kan, di bawah.
0: Itu.
2: Itu saya lihat waktu tempat bermain, anak-anak tuh banyak yang batuk pilek. Ya karena mungkin,
0: yeah,
2: ekstrim perubahan cuaca.
0: Betul.
2: Yang sangat,
0: yeah,
2: drastis, sehingga banyak yang flu, orang tua juga banyak, gitu ya. Jadi,
0: yeah,
2: waktu saya ke sana jadi bawain anak-anak masker akhirnya kan takut. Tapi yang namanya anak-anak kan susah.
0: Iya, yeah, betul.
2: Selalu maskernya dilepas, yeah, terus tangan nggak mau cuci tangan, yeah, itu kan. Dan juga sudah pegang-pegang mainan-mainan bersama-sama orang lain ya,
0: itu
2: kita nggak bisa,
0: tadi dipegang,
2: iya,
0: siapa,
2: dipegang siapa itu kan, ya sudah tutup mata lah gitu. Istilahnya kan ya kita hanya harus membooster di balik.
0: Iya.
2: Semua itu ya, mau gak mau kita antisipasi di belakangnya lah. Ya, jadi dengan itu kelihatan anak pulang habis lelahan ya, otomatis pasti antibody pasti turun lah.
0: Betul.
2: Nah itu anak-anak kok malam-malam pulang dari tempat bermain mulai apa itu hajing-hajing itu ya,
0: oh,
2: apa namanya,
0: iya,
2: itu
0: bersin.
2: Nah, bersin. Nah ini kan terasa kita, waduh ini mulai nih. Nah, jadi akhirnya kita malam ada yang bawa cuka apel atau apa, kebetulan istri bawa gitu ya, karena di mobil kadang ada ya. Nah itu kita minumin campur waktu makan malam gitu ya. Nah itu bisa salah satu booster. Dan kita tambah lagi kayak vitamin C atau apa, yeah, ya, karena ada bisa beli di apotek kan banyak sekarang.
0: Betul.
2: Nah, tambahin itu dan tidur yang cukup, istirahat ya, karena kan aktivitas yang seharian anak-anak happy,
0: yeah,
2: dengan cuaca yang tak papar yang ekstrim itu,
0: yeah,
2: menguras banyak sih. Dan orang tua pun yang menemani juga ikut-ikutan loyo.
0: Betul, ikut ngedrop
2: karena
0: juga.
2: Orang tua dari pagi ya udah bangun, udah siapin, masih ikut bermain.
0: Nah,
2: pulangnya masih siap-siap, bersih-bersih, dan lain-lain.
0: Yeah,
2: nah, jadi anak-anak udah tidur kita masih
1: ekstra.
2: Ya, yeah, ekstra ada waktu.
0: Beresin yang
2: gitu.
0: Tadi.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Apalagi besok pagi ada persiapan yang kerja, dan otomatis kan pokoknya agak pagi lagi gitu. Nah, itu yang membuat, maka tadi ada kelelahan, terus waktu tidur yang kurang itu yeah. biasanya efek-efek itu akan menimbulkan ada gap. Nah, gap itu ada gula darahnya naik, darah tinggi naik.
0: Yeah.
2: Ya, seperti itulah. Itu yang perlu kita antisipasi karena sekarang sudah mulai di awal sekolah, sudah kembali ke habitat lah, ya, atau habitat, kembali ke ya, apa ya ini ya, kebiasaan kita ini udah balik ke kebiasaan yang sebelumnya lagi, sebelum liburan lagi. Jadi udah kembali lagi ke pola hidup kita. Nah, ini kita mengingatkan kembali untuk ya kembali lagi. Jadi harus kita ditata lagi ya.
0: Betul.
2: Dengan anak-anak udah mulai kegiatan, otomatis udah ada les dan lain-lainnya. Ini kan juga menyita waktu.
0: Betul.
2: Cuma kan kita kemarin liburan ini kan lengah ya.
0: Iya.
2: Anak-anak di rumah santai.
0: Betul.
2: Gitu kan.
0: Iya.
2: Nemenin jalan-jalan situ aja kan. Jadi kita capeknya capek istilahnya fisik gitu ya. Terus ya menemani waktu sehari-hari lah gitu. Kalau ini kan udah mulai mereka aktivitas luar ya. Lagi yang apalagi baru masuk hari pertama langsung di banyak terpapar apa kan kita nggak tahu ya. Biasanya seperti
0: sekali.
2: Itu sih.
0: Dan,
2: jadi kita harus antisipasi.
0: Nah, iya itu dia tantangannya para orang tua, apalagi kegiatan MPLS. Biasanya itu kalau beberapa sekolah itu kayak ngadain banyak kegiatan luar ruangan.
2: Iya, betul. Gitu. Ada kegiatan-kegiatan pengenalan kan.
0: Pengenalan sekolah soalnya, dan belum ini kan kayak belum jam belajar kan belum aktif. Jadi mereka masih
2: interaksi mereka.
0: Betul, lebih banyak interaksi dengan guru baru, dengan teman-teman baru. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah menjaga stamina mereka setiap hari. Nah, kenapa apa ya istilahnya itu di waktu kapan ini anak-anak bisa konsumsi cuka apel tahesta ini Pak? Karena kan kalau mereka berangkat sekolah rata-rata pagi sudah pasti.
2: Betul.
0: Nah, kadang-kadang nih anak-anak tidak sarapan, ada yang tidak sarapan, ada yang mungkin sarapannya cuman kecil porsinya, ada yang memang ada yang sarapan full. Nah, ini macam-macam kondisinya
2: itu
0: kan.
2: Paling susah memang.
0: Nah, itu dia. Dan mungkin ada apa ya tips yang bisa dilakukan orang tua ini supaya apalagi tantangannya nggak cuman stamina tapi juga orang tua biasanya kena asam lambung mah gitu, habis itu juga mungkin mereka juga mulai tanda-tanda sakit gitu dengan cuaca
2: mulai
0: ya. Karena saya sendiri kalau misalnya udara dingin udah pasti hidung ini yang pertama kena.
2: Biasanya mesti meler semua. Makanya kemarin saya lihat di gunung-gunung, waduh kok pada flu semua ini. Karena ekstrim banget. Kalau malam tuh serot-serot gitu ya. Mau makan jagung bakar, serot-serot semua. Aduh,
0: kita jadi bingung. Gak aman ini kayaknya. Iya. Belum aja ke Dieng gitu, lihat salju.
2: Iya, di Bromo juga. Kita lihat kan banyak turis campur semua, kita gak tahu.
0: Nah, itu dia.
2: Antisipasi kita dalam arti ya, kita harus antisipasi. Pastinya dari kita sendiri, dimulainya dari diri kita sendiri.
0: Nah, itu. Kalau dari Pak Sony mungkin ini khususnya buat anak-anak seperti apa yang bisa mulai orang tua lakukan? Kalau mungkin dari Pak Ronald tadi kan pas makan malam gitu ya. Nah, ini pas bangun tidur kan enggak semuanya anak-anak yang mau. Aku enggak mau minum itu
2: karena,
0: gitu kan.
2: Apa ya? Pengalaman pribadi ya.
0: Nah, itu dia.
2: Pengalaman pribadi itu kan kita berhadapan dengan anak-anak itu kalau pagi itu rewel biasanya.
0: Betul.
2: Yang satunya minta ini, minta itu. Terus, apalagi waktu bangun paginya telat gitu kan. Jadi kan serba mepet ya. Rush hour itu ya.
0: Betul,
2: jadi
0: betul.
2: Maksudnya kita juga stres malah marah-marah gitu kan anak-anak gitu. Jadi mendingan kalau saya sih kalau anak-anak, kalau keluarga saya biasanya minumnya sore sih, waktu kita makan malam bersama itu.
0: Oh, bisa.
2: Kalau
0: ya?
2: Saya, karena itu aktivitas yang bisa kita kasih masukan ke anak-anak, penjelasan kenapa kok minum ini, harus jaga kesehatan, harus apa, itu kan sugesti kita masukin ke pikiran mereka juga ya pada saat makan malam gitu. Karena kalau pagi walaupun kita ngomong apapun mungkin dia nggak apa ya, kalau bahasa Jawa nggak ngereken gitu ya istilahnya, dia masih mikir yang lain, siap-siap buku dan lain-lain. Jadi kita mau ngomong, kita mau ngerasain apa, dia juga nggak fokus untuk minum pun pagi takut ada mah dan lain-lain di sekolah kan repot gitu. Jadi lebih baik kita kalau saya sendiri cocoknya kalau anak-anak
0: malam
2: pas makan malam itu.
0: Oke. Kalau dari Pak Surya
1: ya? Bagi saya memang paling pas itu ya syukur-syukur kalau misalnya ada orang tua yang stay di rumah, itu misalnya bisa pulang sekolah. Tapi kalau misalnya bisa ketemunya sore atau malam, saya rasa waktu terbaik memang malam hari.
0: Malam hari.
1: Sambil kita bisa mengedukasi Pak Ronald tadi itu, kita juga bisa jelaskan, oh kenapa kok mesti minum ini. Soalnya kan anak-anak kan yang gak gampang kan minum yang seperti itu.
0: Nah, itu dia. Ini dan menariknya adalah gak cuma menjaga stamina, tapi ternyata cuka apel tahesta ini mungkin pernah dibahas sebelum sebelum-sebelumnya, di talkshow sebelumnya itu ya, ini bisa mencegah mah dan begah akibat jadwal makan yang berubah. Ini biasanya orang tuanya yang ngalamin gini ya Pak ya.
2: Tapi gak salah juga, anak-anak juga bisa mengalami itu. Karena beberapa teman juga ya anak, sekarang anak-anak ternyata juga mengalami stres yang lumayan ya.
0: Iya betul.
2: Jadi sedikit-sedikit saya kalau dokter tanya tuh kenapa sakit emah gitu. Oh ya berarti mungkin ya, gak tahu nih, mungkin sekolahnya berat atau pikiran yang memang membebani anak-anak. Sekarang ini kan berangkat pagi pulang sore ya.
0: Betul.
2: Apa belum tambah les dan lain-lain. Nah ini yang ya mungkin gaya hidup yang ini kan kurang sehat. Makanya kita harus meng-counter juga. Dan apalagi kalau mungkin yang anaknya masih TK, itu kan jam 11 sudah pulang.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ya itu kita lebih enak makan siang, kita bisa mengedukasi. Tapi kan sempit juga ya, kadang mereka pikirnya mau main tuh.
0: Pulang,
2: pulang sekolah ya bisa, tapi ya ada mau main. Kayak gitu, maksudnya kayak gitu kan susah. Itu sih paling banyak.
0: Oke, jadi itu akan sangat membantu untuk keluarga STAR menjaga stamina atau imun tubuh anak-anak dari rumah. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana manfaat lain dari cuka apel Tahesta. Jika Anda punya pertanyaan seputar produk ini atau mungkin mau berbagi tips sehat dengan cuka apel Tahesta, atau mungkin mau berbagi pengalamannya, silakan kirim ke 081-831-0755. Sementara kita akan dengarkan dulu commercial break berikut ini. Jadi tetap di 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
9: Where music matters.

0: 105,5 Star FM. Kita masuk kembali ke talk show. Kita kembali di talk show bersama dengan Cuka Apel Tahesta. Dan kita masih membahas tentang tema yang cukup menarik di bulan Juli ini, karena bertepatan dengan tahun ajaran baru. Jangan lengah di awal sekolah. Ternyata yang dipersiapkan tuh gak cuman keperluan sekolahnya anak-anak, tapi juga kesehatan anak-anak harus dipantau oleh orang tua juga. Dan cara apa ya istilahnya membantu anak-anak ini supaya tetap sehat, salah satunya selain memperhatikan makanan yang mereka konsumsi, kemudian waktu kegiatannya, ini yang penting ya. Terus juga perhatikan ditambah dengan Cuka Apel Tahesta. Dan Cuka Apel Tahesta ini manfaatnya tadi kan sempat dibahas, selain menjaga stamina, juga bisa mencegah, mengatasi untuk Anda yang punya keluhan mah atau begah gitu ya, akibat jadwal makan yang berubah. Terus juga bisa sebagai detoksifikasi alami untuk imunitas tubuh. Ini dalam artian gimana ini Pak? Detoksifikasi alami.
1: Jadi, ya. Jadi kan apa namanya, makanya tadi kita sarankan ya, baik anak-anak maupun orang tua, sebelum tidur atau sorry pas makan malam gitu Mbak ya.
0: Iya.
1: Itu bisa diimbangi atau dibarengi dengan konsumsi Cuka Apel Tahesta.
0: Okay.
1: Karena Cuka Apel Tahesta ini punya salah satu manfaat, yaitu untuk detox apa ya, benda-benda atau material yang kita konsumsi setiap hari ini. Karena kan ketika kita tidur itu tubuh secara alami kan ada proses detox ya Mbak ya.
0: Yeah.
1: Kita kalau tahu baca media sosial itu banyak yang sudah menjelaskan itu, misalnya jam 10
0: yeah,
1: sampai jam 11 itu organ apa yang lagi
0: aktif,
1: regenerasi. Kemudian jam 11 sampai jam 12 organ mana lagi yang regenerasi terus sampai dari jam 10 kalau gak salah sampai jam 4 pagi kalau gak salah. Nah, Cuka Apel Tahesta itu mengoptimalkan proses itu, sehingga makanya ketika salah satu tanda atau ciri kita punya proses detox yang baik itu, salah satunya buang air kecil lebih keruh dari biasanya.
0: Oh,
1: itu
0: iya,
1: bukan karena kita kurang minum ya Mbak ya. Tapi karena memang itu proses detox.
0: Oh ya, gitu. Jadi makanya saya sering khawatir kalau misalnya ke toilet, aku apakah kurang minum, perasaan tadi udah segalon gitu.
2: Biasanya kalau pagi kan juga kita rasa lebih banyak.
0: Oh iya ya, betul. Iya,
1: kemudian
0: juga
1: BAB.
0: Itu
1: kalau proses kita sehat mestinya ya. BAB rutin di pagi.
2: Pagi itu memang indikator.
0: Jadi perhatikan kalau warga Star bangun tidur di pagi hari, apakah ke toiletnya lancar. Gitu ya. Dan tentu saja di segmen ini kami juga membuka kesempatan untuk warga Star yang mau berbagi pengalamannya dengan Cuka Apel Tahesta, atau mungkin mau punya pertanyaan. Ini salah satunya dari Mbak Iskarima nih, mau tanya, Tahesta bisa gak buat nambah nafsu makan atau buat menambah berat badan? Mungkin bisa. Ini kayaknya ada apa itu istilahnya, concern gitu ya, dengan berat badan, mungkin anak-anak juga gitu. Silahkan nih Pak. Saya tahu saya memang ini mengurangi berat badan Pak. Iya, mengurangi lemak bukan berat badan.
2: Iya, kalau
0: ya,
2: pengalaman ya.
0: Iya.
2: Memang benar ya, kalau kayak saya ini meng-counter justru kayak anak-anak ini kan biasanya makannya berlebih ya.
0: Betul.
2: Mau manis, mau apa, gula apa kan biasanya anak-anak itu mesti berlebih. Saya juga menganjurkan anak, mengedukasi juga kalau malam ya ini. Ini di balancing lah sama dengan Cuka Apel ini supaya enggak. Saya kasih contoh nih, oh itu ada siapa kena diabetes, makanya sejak dini harus kayak gini, supaya nanti lihat tuh sampai tua pakai suntik, insulin apa-apa. Nah, jangan sampai kayak gitu gitu. Kita mengedukasi mereka juga. Jadi sebenarnya kalau anak-anak itu kalau metabolismenya bagus, biasanya nafsu makannya juga tinggi biasanya. Aktivitasnya tinggi, dia juga nafsu makannya tinggi biasanya. Dan kalau kayak anak saya itu ada dua, satunya kecil, satunya gede gitu kan. Dua-duanya suka makan, tapi yang satunya agak rewel. Nah, satunya ini makan apapun,
0: picky gitu ya.
2: Kalau satunya apapun kalau disediain berkuah dia langsung makan. Nah, kayak gitu.
0: Sama
2: saya nggak tahu itu
0: gitu
2: karena efek metabolismenya yang lancar ya kan, sehingga nafsu makannya juga baik gitu ya. Dan dia juga bisa BAB dan lancar gitu. Jadi saya kira oh ya udah bagus gitu ya. Maksudnya metabolismenya juga bagus. Karena juga saya kasih Cuka Apelnya ini campur madu juga ya, karena sama anak-anak itu ya. Nah, jadi saya merasakan ada tambahan imun, metabolismenya lebih bagus, dan nafsu makannya stabil gitu.
0: Okay.
2: Dan saya kan khawatir itu kan kalau siang itu kan dia jajan di sekolah.
0: Betul.
2: Dan saya, walaupun dia curi-curi lah istilahnya, anak kecil itu kan pasti beli permen atau beli itu susah. Jadi kadang di tasnya itu saya lihat ada botol minuman. Itu bekas minuman susu betul. Gitu kan. Kan kita udah tahu kalau minuman itu pasti kadar gulanya tinggi.
0: Betul.
2: Nah jadi kita malam edukasi. Kamu di siang udah minum itu kan. Nah minumlah ini supaya membalancing aja sih. Jadi saya berusaha karena mengedukasi anak-anak pun harus dari dini karena betul. Nanti kalau enggak kayak sekarang anak-anak saya tuh kadang mengingatkan kakaknya, mengingat adiknya. Sudah minum lo tadi, sudah minum banyak lo, tak bilangin mami, tak bilangin papi lo gitu.
0: Oh, iya, iya.
2: Karena dia bilangnya udah beli banyak-banyak gitu. Nah, jadi saya merasa kayak sudah ada polisi-polisinya ini yang menjaga sesama keluarga. Jadi
1: saling menjaga.
2: Mereka saling menjaga. Sudah cukup permen sudah makan 3 lo gitu. Jadi kayak sudah saling menjaga gitu. Jadi makanya saya juga berusaha dari awal itu menanamkan pikiran seperti itu ke anak-anak supaya nanti dewasa dia juga udah aware dengan kesehatan gitu.
0: Oke.
2: Okay, menanam itu kan istilahnya hasilnya kan nanti di kemudian hari ya, betul ya. Nah, jadi ya harus dibiasakan lah.
0: Iya.
2: Nah, diingatkan tiap hari.
0: Untuk Mbak Iska Rima mungkin lebih ke ini membiasakan apa ya? Konsumsi nutrisi yang baik gitu ya untuk anak-anak. Kalau misalnya nambah nafsu makan atau nambah berat badan dari makanannya, diperhatikan mungkin
2: aktivitasnya
0: bisa,
2: juga
0: betul biasanya. Dari aktivitasnya. Nah ini bisa kalau misalnya ada waktu boleh konsultasi dengan ahli gizi. Nah itu lebih pas.
2: Betul.
0: Nanti ditambah dengan cuka apel tahesta buat kayak penyeimbang ya Pak ya.
2: Jadi kalau ini tips ya. Dulu istri saya tuh suka cari di YouTube, di IG gitu-gitu ya.
0: Iya.
2: Ya follow lah para apa ya influencer yang bikin makanan anak-anak itu kan banyak ada beberapa sih yang bikinnya gitu. Ya ternyata kalau kita bisa mengcreate makanan itu menarik, anak-anak tuh nafsu makannya tinggi.
0: Oh iya mereka tertarik.
2: Itu yang betul itu
0: visualnya
2: yang
0: visualnya dulu.
2: Itu sampai istri saya kan dulu pertama saya tuh sering ngomel.
0: Iya.
2: Kok aneh-aneh ya beli kayak gini-gini di supermarket ini ngapain gitu ya. Beli cetakan sushi lah apalah. Saya lihat nota-nota di meja makan kan ada sih habis belanja gitu. Ini ngapain ya? Terus setelah istri ngasih tahu kayak gini-gini tunjukin. Oh iya, lihat anak-anak nafsu makannya itu ya kita seneng. Otomatis kita mengeluarkan biaya lebih. Tapi kalau ya untuk anak-anak ya gak masalah gitu ya. Tapi kan oh ternyata kalau di-create kadang-kadang bikin nasi goreng tapi dibikin ada sosisnya gimana apa, itu nafsu anak-anak naik.
0: Nah iya
2: gitu. Jadi ya itu cara gimana kita orang tua itu mengolah. Dan cuka apel pun mungkin kalau anak-anak saya kasih cuka apel sama air sama madu bosen betul.
0: Iya betul.
2: Itu harus saya saya campur itu ya macam-macam. Kadang-kadang pakai sirup leci, kadang pakai jeruk, pakai waktu kita bikin es jeruk campurin dikit lagi gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kita ya apa ya, ya harus pintar-pintar juga sih.
0: Betul.
2: Karena visual anak-anak itu kenapa kok kalau kalau kita makan di restoran ya, ada kids menu ya.
0: Oh betul.
2: Nah, itu kan anak-anak selalu nunjuk ya, ada pudingnya, apanya. Itu yang membuat mereka itu sebenarnya tertarik dari situ. Bagaimana betul. Kita meng-create itu kalau itu bisa terlihat cantik daging misalnya. Kalau dagingnya polos kayak empal doang mungkin anaknya bosen ya, betul ya. Tapi kalau orang tuanya kasih apa dihias atau dikasih bumbu-bumbu apalah misalnya kayak teriyaki atau apa kita beli yang bisa bikin sendiri campur-campur atau beli jadi ya ada taste-taste rasa yang mereka tertarik ya. Nah kayak gitu sih itu pengalaman pribadi saya.
0: Boleh ditiru
2: bisa
0: ya,
2: bisa dicoba.
0: Boleh dicoba. Nah ini juga ada pesan apa, ada chat dari Furin yang ada di Bangil. Pasti udah hafal tiap kali ada momen interview cuka apel Taista selalu hadir karena iya secinta itu aku sama cuka apel.
1: Terima kasih.
0: Karena berhasil bikin ini
2: Mas,
0: karena dengan Taista ini berkat rajin konsumsi cuka apel Taista, asam lambungnya udah agak mendingan, GERD dan linu di lutut, kaki semua sudah lebih baik gara-gara rutin konsumsi 2 kali cuka apel Taista. Kurang lebih beberapa waktu kebelakang ini biasanya aku konsumsi obat lambung bahkan stok di rumah sekarang udah jarang gitu ya. Terus cukup pakai cuka apel Taista aja. Dan foto yang saya kirim juga salah satu yang beruntung karena ini foto pakai setelah temen. Konsumsi cuka apel Taista. Iya betul, ini keponakannya. Foto sama keponakannya. Jadi dia juga kayak ikut ngeracunin keponakannya. Bukan ngeracunin tapi kayak ngajak keponakannya untuk konsumsi cuka apel Taista. Karena dia ini full day school dari pagi sampai sore, mau maghrib asik, baru pulang. Satu dua hari dia sudah bilang kerasa nggak gampang capek, terus lebih fresh walaupun pulang sekolah sore banget gitu. Semoga ponakannya juga ikut kayak omnya gitu. Amin. Ya.
1: Siap.
0: Suka konsumsi juga apel teh. Terima kasih untuk
1: satu botol itu.
0: Ini jangan-jangan sharing sama keponakannya semua ini ya. Nah, ini juga ada chat dari Mami. Mami ini mau tanya, misalnya nih, saya kan menderita vertigo, apa bisa konsumsi cuka apel tahesta? Nah, ini sebenarnya pernah dibahas dulu, tapi mungkin Mami tidak apa ya, istilahnya tidak sempat mendengarkan. Mungkin bisa dibagi lagi dari Pak Sony atau Pak Ronald mungkin yang ada vertigo ini.
1: Iya, saya beberapa waktu yang lalu juga pernah.
0: Pernah kena. Vertigo, oh iya, betul.
1: Iya,
0: saya sendiri juga pernah. Tiba-tiba kok dunia ini tidak
1: seputar.
0: Seimbang. Iya, betul. Keseimbangannya enggak ada gitu.
1: Iya, itu kan juga karena apa ya? Aliran darah ke otak itu lewat saraf itu terganggu.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi betul. Memang cuka apel bisa jadikan salah satu pertimbangan untuk itu, karena kan cuka apel juga memperlancar aliran darah, salah satunya ke otak juga. Jadi bisa dicoba.
0: Nah,
1: pemakaiannya sama saja, jadi 2-3 kali sehari. Kalau bisa ditambah madu yang asli ya.
0: Iya, madu asli ya, Mami ya.
1: Dan pakai air hangat ya, Mbak ya.
0: Pakai air hangat. Nah, itu bisa dicoba dulu, pakai air hangat, pakai madu asli. Jangan sirup gula rasa madu.
2: Cuma kalau anak-anak itu kalau hangat tuh kayak kurang menarik.
0: Iya,
1: anak-anak ya.
2: Jadi saya kebanyakan harus es gitu.
0: Betul, anak-anak kalau lihat yang dingin-dingin, wow, minuman apa ini? Ini saya banget.
2: Ini kalau kayak hangat gitu mereka gitu mesti langsung kayak lemes gitu.
0: Di pikiran mereka kalau minuman hangat itu kayak obat.
2: Gitu. Betul. Kalau dingin kan enggak terasa.
0: Iya, betul. Kecuali teh gitu.
2: Paling kalau kecut-kecut merem-merem gitu aja.
0: Anak-anak saya aja tanya gini, ini apa? Ini teh campur ya apa bukan teh ya, tapi air lemon. Campur cuka apel biasanya gitu. Aku tidak mau gitu. Langsung dia defensif gitu ya. Nah, ini juga ada Mbak Angel dari Surabaya ingin tanya, saudara saya ada darah tinggi dan asam urat, tapi kakinya juga bengkak karena asam urat. Apakah bisa diatasi dengan konsumsi tahesta? Dan ini bagaimana cara
2: yang
0: pemakaiannya?
2: Yang pernah saya ceritain minggu lalu, bulan lalu. Pengalaman pribadi itu.
0: Oh, pengalaman. Iya.
2: Asam urat memang jagonya ya.
0: Langsung dari narasumber.
2: Itu jagonya memang. Kita memang sangat banyak teman-teman yang terbantu dari asam urat itu.
0: Betul.
2: Yang pernah saya ceritain juga, saya 2 hari itu langsung merasakan manfaatnya yang luar biasa.
0: Efeknya jadi, langsung kerasa ya.
2: Ya karena kita yang produksi sendiri, saya yakin sendiri, saya minum juga
0: dites
2: agak
0: sendiri gitu.
2: Jadi sehari saya minum sampai 6 kali kalau enggak salah waktu itu.
0: Ekstrim ini.
2: Karena saya ada undangan. Jadi kan waktu itu kan ada undangan, jadi saya harus aktivitas dong. Nah, gimana caranya saya harus pulih lah gitu. Nah, itu saya minum terus. Memang sampai terkencing-kencing gitu ya. Istilahnya kalau cuka apel tuh kalau minumnya banyak, kita lebih banyak kencing juga.
0: Jadi
2: buang air kecil itu sering. Ya cuma agak susah, tapi terbukti besok pagi itu mengempis dan saya bisa jalan. Dan besoknya waktu acara udah bisa jalan normal dan bisa pakai sepatu.
0: Padahal sudah nggak cekit-cekit lagi rasanya. Pak.
2: Enggak, hari pertama kan kayak ketusuk ya, kayak bengkak gitu kan, kakinya tebel gitu ya. Nah, sore itu sudah mulai enak. Besok paginya saya bangun udah bisa lentur, kaki bisa gerak-gerak. Jadi udah bisa pakai sandal lah istilahnya.
0: Bisa pakai sandal.
2: Kan kalau pertama kan kalau waktu bengkak-bengkaknya kan susah.
0: Iya betul.
2: Pakai sandalnya nggak bisa, sakit gitu. Jadi kaki itu kayak pincang-pincang lah istilahnya gitu ya. Nah, besoknya walaupun pincang tapi menapak kaki ke lantai itu bisa. Jadi kita
0: lebih aman ya.
2: Jalan nggak? Ya agak berimbang lah, agak bagus gitu jalannya. Besoknya waktu acara saya udah bisa pakai sepatu. Itu pengalaman. Jadi banyak sekali kalau asam urat. Ya kebetulan saya minumnya agak berlebih, tapi mungkin tiga kali gitu mungkin bisa.
0: Ini kalau Pak Ronald kan lambung aman ya.
2: Kita takutnya ada masalah.
0: Betul, kita takutnya kalau saudaranya Mbak Angel ada.
2: Mungkin gitu, ada minumnya sesuai aja.
0: Disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Mungkin kalau tipsnya Pak Sony tadi 3 kali sehari bisa ya Pak.
2: Siapa tahu nggak terlalu bengkak banget gitu ya. Tapi kalau bengkak banget ya, kalau mau coba ya mungkin bisa 3 kali tadi ya. Diusahakan 3 karena supaya lebih cepat. Karena peredaran darahnya itu kan sebenarnya kayak pengkristal, kayak kayak jarum gitu ya. Sakit jadinya. Jadi kalau itu lebih cepat terkikis kan otomatis kita lebih cepat sembuh juga ya.
0: Nah, silakan dicoba Mbak Angel. Kalau masih
1: hipertensi
0: ada
1: tadi
0: ada
1: hipertensi.
0: Oh iya, ada hipertensinya. Ini bagaimana?
1: Bisa pasti.
0: Bisa ya. Bisa bisa
2: kan,
0: di...
2: Jadi darah tinggi itu kan dari penyempitan ya. Penyempitan pembuluh darah. Nah, karena banyak faktornya, juga bisa dari lemak. Lemak ini kan kalau kolesterolnya tinggi. Lama-lama kan kayak mengendapan ya. Nah, jadi akhirnya kan ada penumpukan di situ sehingga saluran itu akan mengecil. Jadi kayak dipres gitu kan. Nah, itu mengakibatkan darah tinggi naik.
0: Nah,
2: itu bisa dilihat kalau kalau pagi itu berapa. Kalau enggak bisa turun sama sekali ya harus ke dokter sih. Harus ada ke dokter. Istilahnya gini. Karena banyak, kita jangan lengah juga ya, darah tinggi itu karena apa? Karena bisa ada keturunan yang dari muda udah 150 terus gitu. Jadi kita harus adaptasiin dulu, terus dibicarakan dengan dokter, bagaimana. Jadi nanti kalau minum obat, istilahnya jam berapa, kita campur lagi juga apelnya, dikasih jeda 1 jam gitu. Sehingga maksudnya memaksimalkan obat itulah dari dokter itu. Dan itu puji Tuhan banyak yang cocok juga ya. Dan saya sendiri kemarin saya kerasa itu waktu stres itu tiba-tiba kok sering pusing. Ternyata itu tensi naik 140-an. Nah, dokter kan saya kira ini karena itu udah faktor U masuk ke 40 atau gimana. Ternyata waktu saya tes beberapa kali ke dokter, dia bilang coba kita cek pagi bangun, ternyata stabil, masih 130, 135 itu masih oke, kata dia bilang gitu. Tapi kalau 40 ke atas 50 terus gak bisa turun, pagi siang sore tetap sama. Nah, ini perlu, kita cek lagi. Mungkin kolesterolnya tinggi atau ada masalah-masalah apa gitu. Tapi kebanyakan paling banyak di pikiran sih memang. Kalau kalau naik turunnya terlalu ekstrim biasanya kepikiran ya.
0: Ini juga stress, butuh gitu. Manajemen stres.
2: Jadi kayak waktu saya di pengalaman dibilangnya jangan terlalu dipikir yang jauh-jauh. Pikirkan aja yang paling dekat. Itu cara kayak ke psikolog ya istilahnya untuk apa manajemen pikiran kita gitu. Nah, saya belajar dari situ. Oh iya, memang jangan terlalu pikir yang agak jauh ya. Pikir yang dekat-dekat, overthinking kayak gitu. Itu yang kita kurangin. Ternyata memang efeknya lumayan. Yoga, terus meditasi. Itu bisa bisa mengurangin darah tinggi. Jadi bisa cari literatur cara mengurangi dengan pakai musik-musik apa namanya
0: yang relaksasi,
2: meditasi 30 menit itu ada beberapa literatur yang menjelaskan bahwa itu bisa menurunkan beberapa persen.
0: Itu dia, silakan dicoba Mbak Angel.
2: Malam-malam mau tidur meditasi gitu.
0: Nah, itu siapa tahu itu juga bisa membantu ya. Selain dicoba dengan cara obat dan juga cuka apel tahesta. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Ilyas mau tanya, misal nih kena radang tenggorokan, apa masih boleh mengkonsumsi cuka apel tahesta dan bagaimana cara mengobatinya? Ini dia.
1: Justru
2: cocok itu.
1: Harus
0: harus dikasih kalau katanya Pak Pak Sony.
2: Kenapa itu kan peradangan itu?
0: Iya,
2: peradangan. Pakai rangat cocoknya.
1: Iya, cair rangat betul.
0: Nah,
1: karena cuka apel kan ada anti radangnya ya, Mbak ya.
0: Iya, itu bisa dicoba ya untuk Ilyas. Justru malah disitulah serunya.
2: Tenggorokan, panas dalam, sariawan.
0: Nah itu, juga pernah gitu. Radang tenggorokan, justru inilah saatnya saya buktikan kemampuannya. Gitu, ya.
2: Karena sakit tenggorokan itu nggak enak. Itu sakit yang tak berdarah itu.
0: Mau ngomong nggak bisa.
2: Iya, mau susah, mau makan susah, semuanya susah gitu ya.
0: Betul, sebadan-badan jadi ikut sakit kalau radang tenggorokan itu. Nah, ini ada Pak Purmanam dari Pasuruan Kota. Cucu saya umur 3 tahun setengah, baru masuk Senin kemarin. Baru sekolah maksudnya ya. Apakah bisa konsumsi cuka apel tahesta? Dan apakah bisa, ini pertanyaannya mirip sama Mbak Iskarima tadi. Bisa untuk sebagai nutrisi penambah nafsu makan gak? Ini 3 tahun setengah, aman gak sih Pak? Balita.
2: Biasanya dicoba pakai 1 sendok.
1: Iya, betul. Takarannya 1 sendok teh dulu aja, Mbak.
0: 1 sendok teh.
2: Supaya adaptasi anak-anak itu kan kadang agak rewel rasa.
0: Iya, betul.
1: Dicampur air ya, jangan langsung 1 sendok teh.
0: Nanti sama Pak Purmanam dikasihkan langsung gitu.
1: Jangan.
0: Iya, kaget trauma ya.
2: Paling cocok pakai sirup leci. Kalau anak saya lebih suka
0: sirup leci,
2: melon gitu bisa.
0: Boleh dicoba Pak Purmanam, siapa tahu malah anaknya kecintaan ini cuka apel tahesta.
2: Tapi di tadi ya jangan sering pakai yang gula-gula lah.
0: Betul.
2: diadaptasiin juga kalau ini cocok. Memang enaknya pakai gula ya sebenarnya. Cuma ya dikombinasi ganti-ganti lah. Bisa pakai madu, bisa pakai sirup, bisa pakai teh, bisa pakai apa. Jadi nanti modifikasi sendiri.
0: Silahkan dicoba, semoga anaknya cocok, cucunya cocok gitu ya. Minum cuka apel tahesta. Dan ini juga ada Mbak Ayu dari Pandaan. Mau kasih testimoni cuka apel tahesta. Jadi saya pakai cuka apel tuh bukan cuma diminum, tapi juga untuk perawatan wajah. Kan biasanya muncul gitu kan jerawat, biasanya muncul tuh mulai berkurang. Terus kulit tuh rasanya lebih bersih setelah rutin minum tahesta.
1: Iya. Betul, memang harus dari dalam dan dari luar ya, Mbak.
2: Karena kan peredaran darah tadi ya.
1: Jangan dari luar aja. Tapi betul itu tadi Mbak, siapa namanya?
0: Minum
1: tadi.
0: Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu tadi itu diimbangi juga dengan minum juga apa tahesta secara rutin.
2: Karena metabolismenya lancar, peredaran darah lancar, otomatis sehat, kulit membaik semuanya. Otomatis itu. Dan jangankan hanya untuk kosmetik ya, kecantikan tadi ya. Buat masak aja bisa.
0: Bisa buat masak.
2: Banyak sekali manfaatnya. Jadi nah, orang tua cocok sekali.
0: Iya betul. Ibu-ibu ini mulai hemat skincare nih.
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini juga ada Cece yang mau testimoni. Jadi pernah kasih cuka apel tahesta ke adiknya yang masih sekolah SMK. Habis libur panjang sekolah terus masuk lagi kan. Adik tuh kayak gampang capek gitu waktu pulang sekolah. Habis liburan kan akhirnya.
2: Habis libur udah santai-santai.
0: Iya, betul.
2: Kena aktivitas yang epic lagi.
0: Kayaknya masih kurang liburannya ya. Terus saya langsung kasih cuka apel tahesta kayak sebelumnya. Puji Tuhan kondisi tubuhnya mulai seger, sehat lagi, fit lagi. Setelah sebelumnya tuh kayak gampang capek, terus gampang lesu. Di rumah itu juga selalu jaga-jaga cuka apel untuk dikonsumsi sekeluarga.
1: Mantap.
0: Terima kasih untuk Cece. Itu dia testimoni dari beberapa warga Star. Kayaknya lebih banyak yang testimoni. Betul. Karena udah ngerasain
2: keluarga
0: sendiri.
2: Keluarga Tahesta sudah mulai
0: bertumbuh. Banyak. Iya betul, sudah mulai bertumbuh. Kadang itu malah tanya, jadi kalau misalnya mereka mungkin tadinya ini Pak ya, dapat kenalnya Tahesta tuh dari ikut kuis gini dari ikut testimoni.
2: Coba-coba
0: ternyata cocok. Saya mau beli dong, belinya di mana gitu. Saya mau kayak pakai lagi gitu. Kalau nunggu talk show lagi kan lama ya. Mau beli di mana gitu. Biasanya tanya chat ke Star FM, belinya di mana? Oh, di apotek ini ada, paling harganya segini-gini kalau infonya dari Mas Andra kan harganya sekian-sekian gitu, kita kasih tahu gitu. Boleh ke apotek, kalau di dekatnya ada apotek tanyain aja gitu biasanya. Malah kadang, Mbak kok beda yang saya beli gitu.
2: Iya benar.
3: Botolnya sama.
0: Betul, botolnya mirip gitu kadang. Tapi
2: juga
0: beda.
2: Banyak sekarang online pun itu juga harus kita pandai-pandai ya.
0: Iya betul.
2: Sekarang banyak yang keluar murah-murah, kita juga beliin sih, cuma nggak jelas juga ya. Maksudnya
0: beda.
2: Kita cek dari BPOM-nya, apa semua itu ada yang tidak terdaftar. Jadi kita cerdik-cerdiklah sebelum membeli.
0: Nah,
2: gitu. Dari jangan tergiur murahnya aja. Jadi kita sebelum membeli dicek dulu apakah terregistrasi, apakah sudah punya track record yang bagus, halal, juga memang manfaatnya sudah terbukti gitu. Jangan sayang kita beli mungkin lebih murah, tapi kalau nggak ada manfaat dan itu malah membuat kita kurang bagus, ya jangan sayang. Kita sudah anggapannya investasi lah beli. Betul. Untuk kesehatan kok malah dapetnya yang gak maksimal.
0: Investasi sehat itu agak istilahnya hati-hati.
2: Betul.
0: Harus hati-hati.
2: Karena saya sudah cek pasaran juga. Banyak ternyata yang masih fermentasi ini belum mateng lah istilahnya.
0: Belum maksimal.
2: Udah kayak dipanen atau dikemas gitu. Sehingga waktu kita masih ada rasa fermentasinya masih jalan ya gitu. Terus masih
0: kayak gimana
2: faktor
0: itu?
2: Kan kalau kita kan fermentasinya kan dari gula ya. Gula sampai jadi cuka kan. Jadi kecut gitu kan. Nah ini masih ada rasa manisnya gitu loh.
0: Jadi kayak jus ya Pak ya.
2: Iya, jadi saya kan bingung loh. Ini berarti kalau orang diabetes kan langsung tambah naik dong gitu. Nah gitu-gitu. Jadi kita ini kadang mau belajar dari market juga loh. Waduh, ini kadang salah kaprah juga nih. Kalau gini kan nama kita juga takutnya cuka apel kita juga jadi masalah nanti. Padahal kita beda. Kita kan udah 25 tahun ya.
0: Nah,
2: dan kita menjaga konsistensi dengan harga yang terbaik gitu kan, kualitas yang kita jaga gitu. Sedangkan yang di pasaran itu kan ya kan pemain baru, ngejar murah, ngejar kuantiti, tapi ya enggak tahu asal-asalannya bagaimana. Karena kita sudah memang riset.
0: Oke.
2: Kok begini gitu. Kan kita kasihan customer lah istilahnya, iya, pembeli betul. Kok salah kaprah, salah kamar lah lo dapetnya malah nggak untung malah buntung, iya, sama juga apel tapi belum tentu manfaatnya bisa sama.
0: Nah ya, itu dia. Ya. Jadi tetap kalau warga Star mau apa beli langsung sendiri ke apotik itu diperhatikan lagi, berhati-hati juga gitu. Biar lebih gampangnya itu malah kalau Mas Andra tiap

0: dan kita bisa bertahan 25 tahun ini ya karena kita berusaha untuk menjaga kualitas.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu dia. Jadi warga Star banyak sekali hal-hal menarik yang kita dapatkan mulai dari testimoni dari warga Star juga, terus tips dari Pak Ronald, Pak Sony, dan juga tambahan dari Mas Andra untuk yang ingin apa ya konsisten konsumsi cuka apel Taesta. Mungkin dari Mas Andra ada yang apa ya? Ini tadi, sebelum kita masuk ke segmen terakhir nih.
2: Kuis tadi belum.
1: Oh, kuis tadi belum. Iya, makanya itu kayak ada yang kurang gitu. Iya, silakan. Mungkin ada yang mau ikut kuis gitu ya.
2: Kuisnya menyusul ini ya di akhir. Pertanyaannya gampang seperti yang kita bahas tadi. Pertanyaannya cara minum cuka apel untuk anak-anak seperti apa? Bagaimana cara minum cuka apel untuk anak-anak?
1: Ya. Cara minum cuka apel untuk anak-anak. Karena hari ini tema kita itu adalah jangan lengah di awal sekolah. Saya mesti nyontek dulu. Ya. Soalnya judul dari Pak Sony itu selalu ada rhyme-nya. Gitu. Jadi nggak boleh salah rhyme saya. Oke, itu tadi pertanyaannya adalah cara minum cuka apel
2: untuk
1: anak-anak. Nah, kalau Anda tahu jawabannya, silahkan kirim ke 081-83-1075. Nanti kalau ternyata betul dan lolos, diumumkan pas Stargate, nanti pas program Stargate. Tapi sebelum kita tutup, karena sudah mendekati jam 12 siang ini, di segmen terakhir ini mungkin ada apa ya tips sehat atau tips praktis nih dari Pak Sony, Pak Ronald, dan Mas Andra buat warga Star yang ingin apa ya anak-anaknya di tahun ajaran baru ini tetap sehat, gak gampang sakit, dan sekeluarga sehat semua. Silakan Pak Sony.
3: Ya mungkin closing statement ya. Jadi kita gak kerasa ini sudah 1 jam ya.
1: Betul, sudah 1 jam. Nah, ngasih tipsnya sambil jalan tadi. So, apa cara ini cara konsumsinya ya. Harusnya tadi ada segmen sendiri tapi karena kebetulan warga Star banyak yang tanya, sudah sekalian dijawabnya ya. Oh, dijawab sama Pak Sony. Oke, silakan Pak.
3: Iya, pesan kita hari ini selain juga buat orang tua ya. Jadi anak-anak tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ronald tadi. Jangan dilupakan juga ya. Jadi selain kita menjaga kesehatan diri sendiri, anak-anak juga harus dipersiapkan sedini mungkin. Saya sangat setuju bahwa harus di awareness itu atau kesadaran itu harus ditanamkan sejak kecil. Nanti mereka ketika bertumbuh, mereka sudah akan sadar sendiri bahwa kesehatan itu sangat penting seperti itu, Mbak. Jadi mulai diperkenalkan dengan cuka apel Taesta sejak dini. Tentu saja nanti cara minumnya sebagai bahan kuis kan tadi ya.
1: Iya, betul.
3: Nah, itu harus dijaga. Melengkapi anak-anak kita di awal sekolah ini tidak hanya yang berurusan dengan pendidikan secara langsung ya, tapi kesehatan mereka juga penting. Karena mereka pasti nggak akan bisa belajar dengan baik kalau kesehatan mereka juga terganggu seperti
1: itu. Nah, silakan untuk dari Pak Ronald mungkin ada tambahan lagi Pak. Jadi
0: tadi tema Pak kita sudah lengkap cukup ya. Ya paling hanya tadi ya saya mengingatkan bahwa memang banyak pasaran itu banyak cuka apel. Ya tadi ya kita sebagai orang tua ya harus memberikan yang terbaik lah buat keluarga. Terus tadi banyak yang merasa mau nafsu makan ya. Nafsu makan tadi kan banyak yang dipertanyakan juga. Ya itu memang salah satu tantangan sebagai orang tua. Bagaimana ibu-ibu harus memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya itu yang lucu, yang rasanya enak, yang menarik. Warna dan lain-lain itu harus kita create. Nah itu tadi supaya memang anak-anak ini nafsu makannya meningkat karena mereka stimulusnya memang dari pandangan ya. Pandangan pertama itu menarik buat dia aja. Walaupun rasa kurang enak, timbul rasa untuk makan dulu. Itu terus tadi ya apa namanya? Jaga kesehatan anak-anak itu kan dari kecil ya. Dari anak-anak itu mulai itu sudah saya tanamkan sih kan anak saya tadi dan itu manfaatnya ada. Tadi ya. Jadi kita selalu edukasi. Jadi makan apapun itu sebenarnya boleh, tapi jangan berlebihan.
1: Jangan berlebihan.
0: Sesuatu yang berlebihan itu enggak bagus. Jadi selalu kita ingatkan dengan apalagi kalau siang dia udah minum ini. Nah, kita malamnya harus dibantu dengan yang sehat supaya balancing gitu. Selalu saya ingatkan seperti itu sehingga mereka juga saling mengingatkan antara kakaknya, adiknya. Ini kan satu keluarga jadi saling mengingatkan. Kadang saya sendiri sampai diingatkan anak-anak. Ayo papi minum es lo ya gitu. Kok gak bagi-bagi gitu katanya ya kan. Nanti manis-manis lo papi. Iya kan cuma malam ini aja ya. Jadi kita juga mengedukasi ya. Jadi kadang saya diingatkan anak juga aware kan. Jadi wah anak-anak ini sudah tertanam lo. Berarti saya ini investasi omongan terus ke anak-anak ini masuk ke pikiran mereka.
1: Berarti dan orang tua juga harus kasih contoh ya, Pak.
0: Kasih contoh. Jadi kalau saya sampai misalnya kita panas banget ya kepingin apa? Es teler.

0: pernah. Itu kadang sampai disindiran anak. Ayo katanya nggak boleh minum manis-manis, kok minumnya ini gitu ya. Kita juga aware. Nanti kita jelaskan ya, namanya sekali-kali. Yang penting kan jangan berlebihan.
1: Gak tiap hari, nak.
0: Gak tiap hari gitu. Ya, kita kasih tahu mereka juga boleh minum, makan es krim apa, tapi ya jangan sering-sering gitu. Itu aja sih sebenarnya. Hanya kebiasaan yang harus kita create terus sehingga anak-anak itu membentuk pola hidup yang bagus.
1: Nah, itu.
0: Karena untuk masa depan mereka.
1: Betul.
0: Gitu kan? Karena yang apa yang tanam sekarang, hasilnya nanti puluhan tahun lagi.
1: Betul.
0: Semoga dia nanti di keluarga-keluarganya mendidik anak-anaknya dan cucu-cucu itu lebih bagus lagi.
1: Amin. Setuju sekali kalau cara ini ya. Oke. Dari Mas Andre ini biasanya tambahannya malah yang ditunggu-tunggu. yang juga ditunggu-tunggu asal di gimana cara mendapatkan produk ini.
2: Cuka apel. Ya, untuk keluarga star yang mungkin kesulitan mencari cuka apel, itu sudah tersedia di apotek-apotek terdekat seperti K24 atau Kimia Farma sudah ada. Dan ya, kalau untuk harganya itu sekitar 55 sampai 60 ribu. Jadi karena kalau offline kan beda-beda ya kadangnya harganya. Kalau di online ya sekitar harga itu. Dan dipastikan juga kalau beli online itu mereknya Taesta. Jangan botolnya mirip-mirip gitu kan, banyak warnanya merah juga sama. Jadi dipastikan itu mereknya Taesta dan dijamin itu asli dari kita.
1: Oke, biar lebih asli lagi belinya di official,
2: store kita.
1: Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya nih kalau Tokso ini kan sebulan sekali ya Mas ya. Kalau warga star ternyata di luar jam Tokso mau konsultasi atau mau tanya-tanya,
2: kalau mau konsultasi bisa ke WhatsApp kami di 08 977 755 755.
1: Itu dia. Biar Anda lebih tahu lagi caranya hidup sehat dan konsumsi cuka apel Taesta dengan baik dan benar. Oke, warga star, terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan. Dan nanti di program Stargate akan diumumkan siapakah yang bisa atau yang beruntung membawa pulang bingkisan dari cuka apel Taesta. Dan terima kasih atas testimoni Anda. Dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Sony, Pak Ronald,
2: terima kasih
1: juga Mas Andra sudah hadir di studio. Semoga yang kita obrolin siang hari ini bermanfaat. Dan jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Saya Uzi Aulia pamit dulu dari Talkshow bersama Cuka Apel Taesta. Tetap sehat dan tetap semangat.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
6: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Aigo, Korea. Nih, tanggung jawab.
8: Apa?
7: HP Mbak enggak bisa dipakai.
8: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
7: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
8: Yeah.
7: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
8: Tapi HP Mbak kan second.
7: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
8: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
7: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
8: Loh.
7: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
8: Terus duitnya gimana?
7: Ya uangmu lah.
8: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Apa? Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
11: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
10: Ah, yang benar.
11: Dibilangin kok
12: Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
10: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
12: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
10: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
12: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
10: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
12: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
13: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
14: Nggih, Mbak. Mau kemana?
15: Ke pasar ya.
14: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
15: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
14: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
15: Nah,
14: Masya Allah, kaget saya.
16: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan. 105,5 Star FM.
17: Star Gear, Star Joget.
18: Sedikit nyentrik asal.

0: keluarga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

Usai perbincangan bersama Tahesta, kita lanjut ke bersama di program Stargate gitu ya. Dan selangsung saja manfaatkan waktu ini usai talk show untuk mengumumkan siapa-siapa yang beruntung mendapatkan sebotol Tahesta. Yang pertama ada Furin yang dari kawasan Bangil, kemudian Iskarima, Ayu, Cece, dan Mami di Pandaan. Selanjutnya ada Angel yang dari kawasan Surabaya, Bapak Purmanam di Pasuruan Kota, dan satu lagi ada Ilyas di Pandaan. Saya ulang, di Bangil ada Furin, kemudian Iskarima, Ayu, Cece, Mami, dan Ilyas di Pandaan, Angel di Surabaya, dan Bapak Purmanam di Pasuruan Kota. Selamat untuk Anda semuanya, dan silahkan bisa diambil hadiahnya di studio Star FM. Ini 22 menit dari 12 siang waktu Star FM. Baru saja hadir salah satu nomornya menjadi lagu tema dari Kuje Kuje Hotahe gitu ya. Dan kita bakal terus lanjut kebersamaan kita dengan hadiran lagu dangdut konvensional dan Bollywood lainnya. Seperti halnya tampilan dari Ichu Wong dalam Pacar 5 Langkah.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju.
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Game, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Game.

0: 105 kembali Master FM, kembali dari soundtrack film Coach Coach Hotai. Kalau tadi ada Latki Badi Anjani Hey, yang sekarang lagu temanya gitu ya, atau lagu yang sejudul dengan judul filmnya Coach Coach Hotai. Satu nomor yang juga sempat diingini untuk tampil oleh warga Star yang sudah bergabung di sini, tepatnya oleh Putri. Oke, selamat menikmati juga tampilan yang diingini dari film Coach Coach Hotai buat Putri ya. WA kami 0818310755 juga sudah bersama Ardana Putra yang ada di kawasan Sidoarjo yang menantikan kemunculan Evi Tamala dalam Kau Tetap Ku Sayang. Disapa spesial Sasi aja. Selanjutnya ada Riri yang rupanya menantikan kehadiran Taylor Swift menyisip di program ini lewat Star of the Month gitu ya. Ditunggu. Selanjutnya ada juga Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian yang mau dengar Mansur S lewat Menyesal. Disapa Cak Kencur, Pak Rite, Bapak Purmana, Mas Ali Hussein, ada juga Mas Franky, Mas Toto Blendrang, Mama Dian, Mama Arum, Mbak Puro, kemudian Bu Yuni, Bu Nini, dan semuanya saja tanpa kecuali. Baik, saya bakal ajak dulu. Kini kita masuk ke segmen Star of the Month ya.
1: Star of the Month.
0: Sebelum kita simak lagunya yang bertajuk Fearless, para kritikus musik memuji keterampilan penulisan lagu Taylor Swift dalam album ini yang menawarkan lagu-lagu ramah radio serta narasi yang menarik. Meski beberapa dari mereka itu menganggap produksinya formulaic, album ini memenangkan album terbaik di penghargaan Asosiasi Music Country maupun penghargaan Akademi Music Country di tahun 2009. Di penghargaan Grammy 2010, album ini juga menerima penghargaan album terbaik dan album country terbaik. Album Fearless juga masuk dalam daftar Rolling Stones pada tahun 2022 sebagai salah satu dari 100 album country terbaik sepanjang masa. Nah, menyusul perdebatan mengenai kepemilikan katalog lama Swift pada tahun 2019, dia merilis rekaman ulang dari album ini, Fearless, Taylor's Version, di bulan April 2021.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
8: minyak gosok tunggal.
7: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
8: minyak gosok tunggal.
7: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
8: minyak gosok cap tunggal.
7: Pokoknya semua pakai
8: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh. Gratis lagi.
3: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: 105,5 Star FM.
1: Stargate.

105,5 Star FM. Ini dia Sumarmor, persembahan dari Ibu Lili gitu ya, yang ada di kawasan Keraton Krian, yang sudah menghadirkannya di Star Game, Star Joget. Sekarang saya bakal ketemu kembali dengan warga Star yang sudah memanfaatkan bergabung di program ini. Ini giliran ada Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo, yang menantikan Bang Haji Roma Irama dalam Ani. Lagunya disimak bareng Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Ibu Ima, Bu Sandra, Bu Lili, Mas Franky, ada juga Bapak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja. Semoga senantiasa happy. Terima kasih dari Mama Arum. Saya bergeser ketemu dengan Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota, yang hadirkan satu nomor Bollywood dari lagu tema film Bazi. Oke, lagunya sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi. Berikutnya ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo gitu ya,

di Stargate ini lagi kangen dengan suara Elia Kadam dalam Boneka India. Oke, terima kasih Om, lagunya pun sudah saya temukan dan siap dijajar nanti gitu kan. Ada juga yang menantikan Rana Rani dalam Hati Panas Membara atau Mimpi Buruk. Oke, terima kasih. Ini bakal segera kita lanjut saja dari Mansur S ke soundtrack film Bazi.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldan Mic,
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
3: Oh.
4: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit you juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

0: care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong,
1: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
4: Wah, tuh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Cat in the hole.

Setelah sekian lama berpisah, alam semesta menyatukan kita kembali. Hatiku bergetar sangat kencang dengan pertemuan ini, dan aku bahagia bisa bersama denganmu lagi.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hall.

105,5 Star FM. Selamat sore warga Star. Edisinya hari Rabu 15 Juli 2026. Ih, kok baru muncul sih Rani Krisna? Iya. Tenang saja, Rani tetap setia menemani sampai tuntas jam 5 sore nanti ya. Untuk Star kedua, Shikashik. Diva Hani hadir dengan Otak Mungkin membuka. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung silahkan saja ya. Lanjut kali ini Ikke Nurjana dengan Terhanyut Dalam Kemesraan. Tapi sebelumnya Buyon Waton hadir dengan Pinggal. Star G2, Shikashik.

ini Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesel.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Akbar Salai, hadir dengan Enggak Dulu. Hadir di menit ke-22 lepas dari jam 3 sore waktu Stereo FM. Terima kasih ini yang sudah bergabung banyak. Yang belum sempat bergabung silahkan ya, bisa SMS WA di nomor yang sama 081-8310-755, via Facebook di Star 105.5 FM. Lanjut menyapa, selamat sore untuk Fatma. Assalamualaikum. Ada Angel yang di kawasan Surabaya, waalaikumsalam. Kemudian juga rekan-rekan PDW yang lainnya, ada Ayas, ada Bila, Maya, Farah. Kemudian apa kabar juga untuk Nia. Halo Ilyas yang ada di kawasan Pandaan, lagunya ditunggu. Sementara juga ada Mami yang ada di PDW ya. Terima kasih, ditunggu juga untuk requestnya. Kali ini hadir Nela Karisma dengan satu lagunya, Ulas Hangring Kini.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Star FM, the real music.
8: Star Gang in the house.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari NDXAK hadir dengan Kelingan Mantan. Hadir membahas kita di menit ke-42 lepas dari jam 3 sore waktu Stereo FM. Masih bersama dengan Rani Krisna ya, tentunya di Stargate 2 Syik Asyik. Sebelum lanjut untuk menyapa Anda, kali ini untuk warga Star yang pingin sehat selalu, tentunya banyak cara. Salah satunya dengan mengkonsumsi madu. Madu ini menjadi salah satu bahan makanan yang punya banyak manfaat. Yuk sekarang kenalan dulu dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey, madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey, membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak gampang sakit. Cocok juga dikonsumsi kalau untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga gampang, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi Ibu Renata di 0821 4083 8008.

WA ya. Selamat sore saja untuk Pak Salmin yang ada di kawasan Gondang Wetan Pasuruan. Iya Pak, ini nggak boleh ini lagunya ya. Silakan bisa diganti dengan lagu yang lainnya aja. Salamnya untuk Mbak Yam. Oke, terima kasih. Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo juga mohon maaf belum bisa dihadirkan untuk lagunya. Sementara juga ada Ardana Putra yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagu ini tadi di Stargate 1 ya. Kalau Stargate 2 belum bisa. Spesialnya untuk Sasi saja. Oke. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa Pak Purmanam, Bu Lili, Mama Arum, Mas Franky, Furin. Kemudian juga yang baca semoga sehat selalu. Lagunya nanti ditunggu ya. Kebetulan juga ada yang request Santri Pekok. Halo Bila di kawasan Sidoarjo, pelanggar Guyon Waton tadi sebenarnya sudah hadir. Coba nanti Rani cari yang versi lain ya. Kalau tidak ada ya mohon maaf belum bisa dihadirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Purmanam yang di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa Aba Waisel, Ko Asyen, Mas Pri Jatiloto, Om Yudi, Pak Caca, Pak Supardi, ada Mbak Rawet, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini Situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Ira, Mika, dan juga Furin. Buat Mbak Rani selamat bertugas, tetap semangat dan salam sehat, sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Dilancarkan rezekinya serta sukses dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Oke lanjut. Gita KDI dengan Rana Duka.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Taylor Swift. Taylor Swift menulis album Reputation di tahun 2017 dengan dua tema utama, yaitu satu, menggambar dari gosip berlebihan yang mengelilinginya, dan yang lainnya tentang menemukan cinta di tengah-tengah peristiwa yang penuh gejolak. Dia merekrut produser Jack Antonoff, Max Martin dan juga Saul Buck dalam produksi album. Dan hal ini menandai perubahan besar dari gaya synth-pop pendahulunya. Reputation dibuat dengan gaya dark electropop dan juga R&B. Terinspirasi oleh genre urban seperti EDM, hip-hop, trap, Miami bass dan juga menghasilkan musik yang berat. Produksi elektronik yang terdiri dari mesin drum yang berdenyut, synthesizer yang membengkak, dan vokal yang dimanipulasi. Baik, kali ini hadir dengan Getaway Car.

Satu lagu dari Dara Ayu hadir dengan Sebotol Minuman. Satu lagi dangdut klasik lewat suara dari Titik Nur. Lagunya Sebotol Minuman di cover, didaur ulang kembali menjadi lagu dangdut yang musiknya digarap lebih modern. Kali ini versi dari Dara Ayu yang hadir ya. Dan membawa kita di menit ke-20 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Ini sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya nanti ada yang gak bisa diputarkan requestnya, ya mohon maaf karena memang waktunya yang tidak mencukupi ya untuk bisa menghadirkan semua request. Selamat sore Lia di Sidoarjo. Ada Naswa juga. Terima kasih. Kemudian juga selamat sore untuk Nita. Ada Gayatri yang ada di kawasan Sidoarjo. NDX AK tadi sudah hadir. Denny Caknan tadi juga sudah hadir. Coba nanti kalau misalnya ada versi-versi yang lain, Rani hadirkan. Cuman kalau nggak ada versi yang lain, ya mohon maaf ya, belum bisa dihadirkan. Selamat sore juga Viva di kawasan Sidoarjo. Ada juga Om Yudi di Probolinggo. Sebentar lagi Om ya. Sudah saya WA tadi ya. Terima kasih untuk Om Yudi. Ada Putri juga, mohon maaf, ini juga lagunya belum bisa masuk di program Stargate 2 ya. Belum, maksudnya itu bukan tidak masuk, tapi belum. Ada Mama Arum di kawasan Probolinggo, menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima. Ada Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kenco, dan juga semuanya saja. Semoga selalu happy. Buat Mbak Rani sehat selalu, happy dan lancar rezekinya. Amin, terima kasih. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, menyapa untuk Franky, Rohim, Hendrik, Tony Azura, dan juga semuanya saja. Sementara yang sudah hadir di Facebook, ada Om Yudi, terima kasih. Udu, joget-joget asik. Yang sudah memberikan like-nya juga, thank you untuk Toto Rubianto, ada Muhammad Saifi, Ava Republik, Reni Prantika Terji, dan juga ada Yohanes Wahyudi. Oke, lanjut. Lala Widi hadir dengan Banyu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Star
7: FM. Hey bro. Ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
8: Yang sakit stroke itu, tak?
7: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
8: Terus, jangan bikin hoax, bro.
7: Serius ini, bro. Wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Terus, mendadak sakit.
8: Kan orangnya giat bekerja, bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian, kan?
7: Iya juga sih, ya.
8: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya atau mending diem biar nggak semakin ngantur.
7: Iya bro, betul kamu.
8: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung biar nggak salah paham.
7: Ayo wis, gasken.
9: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
3: Widih,
2: sehat.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
3: Oh.
5: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
3: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
5: ya?
3: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
5: Ya,
3: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
5: Ya.
3: Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan,
5: ya,
3: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pagi, Anton.
7: Pagi, Bella.
6: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Stargate in the hole.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, satu lagu dari Juwita Bahar bersama dengan Nur Bayan hadir dengan Oplosan. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate sesi yang kedua. Rani Krishna pamit mundur. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Fira Azahra untuk favorit kita. Satu lagu terakhir dari Sahiba Saufa dengan Cerita Mustahil. Selamat sore.

0: Aziza, Ivy Alisa, dan Agatha Priscilla. Dan jangan lupa, Gisela Anastasia yang sering membintangi film komedi adalah alumni Indonesian Idol.
1: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh Cuka Apple Tahesa.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ketemu lagi di hari Rabu, warga Star, 15 Juli 2026. Dibuka satu penampilan dari Juicy Luisi, Malapetaka. Untuk program favorit kita, edisi hari Rabu ini. Ya jelas kalau hari Rabu ada fun polling yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti. Kalau hari Rabu kita ada obrolan ya di luar percintaan. Obrolan sederhana tentang keseharian warga Star. Oke, untuk hari ini lagi ngobrolin tentang stiker WA, stiker WhatsApp ya. Ya, zaman sekarang ya karena udah canggih digital ya. Jadi kita kan udah gak SMS-an lagi, tapi chatting. Dan chatting populernya itu kalau di Indonesia khususnya adalah WhatsApp, warga Star. Nah, di aplikasi WhatsApp itu ada yang namanya stiker WA atau stiker WhatsApp ya. Biasanya kita bisa nge-download ya, kayak misalnya gambar-gambar lucu-lucu gitu yang bisa dijadikan stiker. Tapi kita juga bisa bikin stiker sendiri, warga Star. Nah, stiker sendiri itu biasanya ya terkadang diri kita sendiri ya, lewat foto-foto kita yang dibikin stiker, atau orang terdekat kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau teman-teman kita gitu ya. Tapi yang namanya bikin stiker itu emang sih niatnya itu buat lucu-lucuan aja. Tapi gak semua orang ya, meskipun itu dalam lingkup pertemanan atau keluarga atau bahkan orang lain gitu ya, itu suka atau mau gitu. Kalau seandainya foto kita misalnya itu dijadikan stiker atau meme lucu-lucu gitu ya. Apalagi ya bukan lucu lagi, tapi kadang tuh agak gimana gitu ya captionnya. Jadi menurutmu atau kalau kamu sendiri gimana reaksinya? Gimana reaksimu kalau foto atau videomu dijadikan stiker WhatsApp oleh orang lain tanpa izin? Gimana reaksimu kalau foto atau videomu dijadikan stiker WhatsApp orang lain tanpa izin? Apakah kamu ngerasa senang atau marah atau biasa aja? Jadi reaksimu kalau foto atau videomu dijadikan stiker WhatsApp orang lain tanpa izin tuh kayak gimana, warga Star? Ada orang yang ngerasa biasa aja ya. Ada orang yang langsung marah, tapi ada juga yang senang. Kalau kamu gimana? Silakan hadir, reaksimu gimana? 081-83-10755 untuk WA atau Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zera. Kamu bisa request lagu pop Indonesia yang baru maupun yang lawas ya, yang ngebeat atau yang mellow untuk tempo musiknya. Terserah kalau hari Rabu, yang jelas kamu bisa ngikutin fun polling dulu, baru lagunya bisa diusahakan hadir. Agita. Barusan Juicy Luisi Malapetaka, kali ini ada lagu yang kemarin sempat saya polling tapi kalah ya, di polling lagu baru. Ada Tulus, Teh Hijau.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: emas.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.3 FM. Satu lagu by Isha Saswati Wargesar yang pada tahun kemarin ya, itu juga berkolaborasi bareng Hindia. Dia lagu yang barusan tampil hari ini. Hari ini tuh menjadi lagu pertama yang Isyana Saraswati populerkan dari album Eclectico ya. Baru kemudian bareng dengan Vidi Aldiano dengan Frenemy. Terus kolaborasi juga bareng dengan Afgan di lagu yang lain juga gitu ya. Jadi tiga kolaborasi di album Eclectico gitu ya. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Lagi ngobrolin soal etika atau attitude ini ya. Gimana reaksimu kalau foto atau videomu dijadikan stiker WhatsApp orang lain tanpa izin? Senang, marah, atau biasa aja gitu? Informasi Azam Maghrib hari ini 15 Juli 2026. Untuk Azam Maghrib, wilayah Pandean Pasuruan sekitarnya akan jatuh di menit 28 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Jadi kurang lebih 6 menit lagi menuju Azam Maghrib ya. Setelah lagu hari ini, kali ini ada lagu yang berjudul Hari Itu by Maudy Ayunda.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132.
2: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
1: Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, dan taatilah Allah dan Rasul dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya agar kalian mendapat rahmat. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah di antara sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 STER FM. Warga STER, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga STER dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Star FM. Lagu dari Elemen yang barusan tampil dengan Cinta Sejati live version yang barusan tampil warga Star. Termasuk saat ini kita udah gak bisa lagi dengerin sang vokal

iya, tapi gak tua banget. Ya, dibilang dewasa gitu lah, soalnya yang bukan usia yang muda lagi ya. Tapi cukup muda. Agak bingung, soalnya masih 40-an gitu ya. 49 tahun warga saya. Di mana kepergiannya itu disebabkan oleh komplikasi penyakit tuberkulosis. Ya, tuberkulosis alias TB ginjal yang telah diidapnya sejak tahun 2022. Nah, kalau lagu yang barusan tampil, ini versi live dari Cinta Sejati yang dirilis oleh Elemen pada tahun 2021 warga Star dengan label musik MS Musik Indonesia. Jadi lagu ini dirilisnya pada tahun 2021. Kemudian kalau Lucky Wijaya sendiri menderita TB ginjal ya, itu sejak 2022. Berarti setahun setelah lagu ini rilis, Lucky Wijaya langsung jatuh sakit gitu ya. Meskipun udah menderita TB ginjal atau sakit warga Star mulai tahun 2022 ya, hingga tahun 2025 kemarin seminya, dia ini masih cukup aktif di Elemen, terlebih untuk manggung ya, di on air maupun off air gitu. Merilis single atau lagu, bahkan album. Tapi ya gitu, kesehatannya perlahan terus menurun. Sehingga pada awal tahun ini, dia menghembuskan nafas terakhirnya warga Star. Maka dari itu, seperti yang saya bilang di awal, next time kita udah gak bisa lagi dengerin karya-karya terbaru dari Lucky Wijaya gitu ya. Terlebih bersama dengan Elemen. Kalau Elemen sendiri, mungkin ya kita gak tahu ya di masa depan. Kalaupun mencari vokalis baru ya bisa aja, kayak Elemen merilis lagu baru gitu. Tapi ketika versi vokalisnya Lucky Wijaya udah gak bisa lagi, karena someone udah berpulang pada Yang Maha Kuasa. Baik, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra di hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Kita sedang ada fun polling ngobrolin tentang keseharian di luar percintaan. Lagi ngobrolin soal stiker WhatsApp. Semua pasti memakai WA ya zaman sekarang untuk berkomunikasi. Biasanya di WA itu ada fitur stiker ya, stiker WA. Kita bisa pakai kayak kartun-kartun gitu, unduh di WA kita secara free atau gratis. Tapi ada juga yang berbayar. Tapi yang lebih menarik adalah kita bisa bikin stiker kita sendiri. Saya juga sering bikin stiker, tapi yang saya bikin stiker itu adalah foto saya sendiri gitu ya. Foto atau video saya sendiri. Atau mentoknya ya foto saya sama pasangan atau pasangan saya gitu ya. Tapi saya gak pernah kayak bikin foto atau video orang lain itu yang saya comot buat saya jadikan stiker atau meme di WA gitu ya. Terus disebarluaskan, itu gak pernah. Pada intinya, gimana reaksimu warga Star kalau foto atau videomu itu dijadikan stiker WA orang lain tanpa izin? Senang, marah, atau biasa aja? Kalau tak contohkan, kalau saya contohkan ya, biasanya kan ada yang nanya balik soalnya, kalau Kak Fira gimana? Ya? Jadi kamu bisa menjawab aja, reaksimu gimana sih kalau seandainya ada yang bikin stiker WA fotomu tanpa izin gitu ya? Kalau saya pribadi sih kesel ya. Kalau saya pribadi tuh kesel ketika ada yang tanpa izin ngambil foto saya, dibikin stiker apapun itu, baik itu yang sifatnya positif atau negatif, caption atau kata-katanya gitu ya, atau meme-nya gitu. Tapi yang jelas saya kesel karena tanpa izin saya gitu. Saya kan gak pengen ya, kayak misalnya foto saya disebarluaskan dalam hal stiker yang bukan saya yang bikin gitu, atau tanpa izin saya. Kecuali itu stikernya memang dari saya. Jadi kalau saya bikin stiker dengan foto saya nih misalnya, nah kemudian saya kasih caption apa gitu, itu saya sebarluaskan misalnya di grup gitu ya, atau ke teman-teman gitu. Misalnya saya bilang okay, gitu, terus saya bikin foto saya stikernya, terus tak kasih caption okay, gitu. Itu saya, misalnya saya share di grup kantor lah misalnya. Okay, gitu, itu stiker saya. Nah kemudian sama teman-teman yang ada di grup itu di save ya stiker saya, terus next time itu dibikin ngebales lagi gitu, ngebales lagi stiker saya atau disebarluaskan ke yang lain, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang itu stiker yang bikin saya sendiri gitu, dan saya sudah mengizinkan untuk stiker itu disebarluaskan gitu. Jadi kalau saya dari awal yang ngebikin stiker itu disebarluaskan nggak apa-apa, tapi kalau orang lain yang bikin

stiker wajah saya tanpa sepengetahuan atau izin saya, jelasnya saya kesal gitu ya. Nah, kalau kamu gimana, warga Star? Senang, marah, atau biasa aja? Tiap orang kan beda-beda ya. Setelah satu lagu ini, saya bakal menyapa warga Star yang sudah bergabung. Kali ini giliran Reza Artamevia, Cinta Sejati.

Master FM. Lagu yang dulu dipopulerkan oleh BCL ya. Kalau warga Star masih ingat sekitar tahun 2012-an ya. Waktu itu juga menjadi soundtrack film Habibi dan Ainun by BCL. Kali ini pada tahun 2022 di cover oleh Reza Artamevia, Cinta Sejati. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Menyapa warga Star yang sudah join dan ngikutin fan polling. Gimana reaksimu kalau foto atau videomu dijadikan stiker WA orang lain tanpa izin? Senangkah, marah, atau biasa aja? Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Bambang di Pasuruan Kota. Hadir. Kalau aku sih marah dong, apalagi untuk ranah media sosial. Secara tidak langsung bisa melanggar Undang-Undang ITE. Lagunya dari Triad Dimensi di memori kita ya bro, 7 hingga 8 malam. Untuk pendengar setia Star FM, semoga selalu sehat. Untuk yang baca dan kru Star FM-nya, semoga gajinya nambah. Amin. Terima kasih. Terus ada Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom, selamat sore Kak Feng Mipau. Kabar baik ya bro Furin. Menyapa juga semua warga Star tanpa terkecuali, di antaranya Mas Frankie, Mas Arfi, Cak Kencur, Mama Dian. Ibu Ira juga tak lupa menyapa Mak Madura semua saja. Selamat sore. Selamat mendengarkan program favorit kita. Fan pollingnya sering banget kejadian di dunia nyata ya bun. Kalau ada orang yang bikin stikerku, oke-oke aja sih, asalkan udah izin dulu ya kan. Dan aku harus lihat dulu. Kalau fotonya kece mah gas kan, positifnya banyak yang tahu. Nanti sama kita karena penasaran itu siapa sing di stiker gitu. Tapi kalau diam-diam dan gak izin, pasti aku marah banget. Karena sekarang apa-apa udah, apa ini, udah ada undang-undang ITE-nya lo guys. Kalau kita gak terima, itu bisa dilaporkan dan ada pasalnya. Jadi be smart sebelum bikin stiker pakai muka orang, apalagi orangnya sampai gak terima, duh bakal panjang. Kalau Kak Vira selain kesel, bakal ngurus hapus gak stikernya? Karena udah pakai mukanya Kak Vira tanpa izin kayak gitu, atau gimana biar kasih efek jerah? Kalau saya, selain kesel, tak bikin topik bro di radio. Lain nih tak bikin topik. Saya sih jarang marahin orang gitu. Meskipun saya kesel, tapi gak langsung tutup poin marahin orang gitu. Enggak juga sih. Tapi saya bikin topik aja seperti saat ini. Maksudnya itu ini kayak semacam forum diskusi aja ya. Jadi kayak apakah cuman saya aja nih yang kesel, atau lihat dulu deh warga Star yang lain gimana gitu. Nah ini kan jadi bahan rembukan gitu, jadi bahan introspeksi juga gitu. Jadi ibaratnya bukan cuman 1-2 orang aja, tapi semua biar merasa terpanggil gitu ya, biar bisa introspeksi diri kita. Jadi oh ternyata gak boleh ya, oh ternyata seperti itu ya, seperti ini ya, oh ternyata kesannya seperti itu ya, gitu. Jadi kalau ditanya selain kesel apa yang Kak Vira lakukan kalau ada yang bikin stiker wajahnya Kak Vira, tak bikin topik di radio. Lagunya Eclat Story dengan judul Bentuk Cinta udah hadir. Spesial untuk Kak Vira aja deh. By the way, sesuai perkiraan tadi, aku di acara talk show Tahesta, aku menang lagi Kak Vira. Gitu ya, congrats ya bro, terima kasih. Terus ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya Dewa Yang Cemburu di memori kita. Ikutan fan polling, kalau aku sih biasa aja ya kalau ada yang bikin stiker fotoku. Mau kirim salam buat Toto Blenderang, Anwar Eko, Furin, Mas Frankie. Buat non-viranya terucap semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Sugianto Prima di Surabaya hadir. Kalau gambar foto video milik publik, kalau udah berada di Google ya, susah Kak Alvira. Lo kan gak ngobrolin orang lain, kan ngobrolin dirimu sendiri aja bro. Misalnya fotomu sendiri gitu loh, itu dibikin stiker WA, itu reaksimu gimana? Bukan orang lain, kayak misalnya fotonya orang lain yang dibikin stiker gitu, yang udah beredar di Google gitu. Bukan, langsung to the point ke diri sendiri aja. Reaksinya gimana gitu ya. Terima kasih.
Ketemu dengan Yuda di kawasan Grati, hadir kak. Kalau aku sih tergantung mood ya kak. Kalau mood lagi bagus ya biasa aja. Tapi kalau mood lagi jelek ya kesel, marah gitu. Kok bisa-bisanya wajahku dibikin stiker oleh orang lain tanpa izinku gitu ya. Lagunya netral, pertempuran hati di memori kita. Selamat mengudara ya kakak, semangat, siap, terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Selamat malam, ikutan nyimak aja ya mbak. Kalau aku sih biasa aja ya, kalau seandainya ada yang bikin stiker wajahku. Terima kasih banyak mbak, sama-sama. Terus ada Kang Mol di Sukarejo, hadir. Kalau aku sih sabar aja ya. Sabar untuk apa ini? Sabar kalau seandainya ada yang bikin stiker fotomu Kang Mol gitu ya. Terima kasih. Ada juga Bams di kawasan Sidoarjo. Good petang, Sarefam. Kalau aku sih boleh-boleh aja ya. Mau bikin stiker fotoku asal buat seru-seruan dan tidak melanggar etika. Etika yang dibilang melanggar ini seperti apa, Bro Bams? Yang menurutmu ya, versimu lah, versi dirimu yang melanggar etika versimu itu seperti apa? Yang stiker model gimana? Lagunya di memori kita, Fanggi Kopral dengan Mawarku. Mau kirim salam buat Frankie, Heru Mulyono, Hendrik Rohim, Chris Wisley, Tony Azura, dan semuanya. Untuk Vira, maaf karena sering buat stiker fotonya. Iya kah? Saya malah gak notice ya kalau perorangan siapa aja yang sering bikin stiker foto saya. Karena terlalu banyak, jujur li terlalu banyak ya. Apalagi di grup Warga Star ya. Itu kan banyak banget yang bikin stiker foto saya gitu. Ini bukan yang foto AI ya, tapi yang stiker WA, yang dibikin caption-caption itu. Kadang bukan foto tapi video juga gitu, dicomot-comot gitu. Sebenarnya saya kesel sih, cuman emang gak saya langsung tegur gitu. Ternyata kamu juga salah satunya ya, wah. Contoh, stiker dikasih tulisan kata-kata kotor atau tidak pantas, itu menurutku melanggar etika. Itu yang versimu ya. Oke, terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Nurholis di Mojokerto, hadir. Kalau aku sih nggak apa-apa ya, ada yang bikin stiker WA fotoku, asal wajar dan tidak melanggar attitude. Oke aja katanya, terima kasih. Tapi kalau ngobrolin soal attitude atau etika Warga Star, kita comot foto atau video orang lain, terus kita bikin stiker dengan caption macam-macam ya, entah itu untuk stiker serius atau stiker buat bercandaan ya. Itu juga udah melanggar etika sebenarnya. Kalau seandainya Warga Star ngobrolin etika gitu ya, asal nggak melanggar etika loh. Itu mencomot foto atau video orang lain udah melanggar etika sebenarnya. Tapi itu tadi malah saya tanya balik, emang kalau melanggar etika versimu itu seperti apa? Gitu, karena biasanya memang ketika dibilangin teori ya, terkadang beberapa orang tuh kayak membantahnya terus mempunyai opini yang lain gitu ya. Gak apa-apa sih, cuman itu tadi saya nanya balik, kira-kira yang tidak melanggar etika versimu seperti apa gitu ya. Ya udah kalau gitu nanti disapa lagi untuk yang sudah bergabung lainnya. Kali ini saya menuju ke track by BCL, Selamanya Cinta.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Ada lagu dari Seventeen Wargesar yang barusan tampil. Ini di cover oleh Alpha Thale. Ya, lagu yang dulu sempat dipopulerkan oleh Seventeen sekitar tahun 2011-an. Kali ini di cover atau dibawakan terbaru oleh Alpha Thale dengan Menemukanmu. Gak bawa kita ke menit 35 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kembali menyapa Wargesar yang sudah join dan ngikutin fun polling. Gimana sih reaksimu kalau foto atau videomu dijadikan stiker WA oleh orang lain tanpa izinmu? Senangkah, marah, atau biasa aja? Selamat malam buat Aba Waisel di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira Pau, kalau aku pribadi sih biasa aja ya kalau ada yang bikin stiker wajahku. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terus ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Kalau aku sih nggak suka ya kalau ada yang bikin stiker WA fotoku tanpa izinku. Lagunya Luvia Band, Orang Yang Salah sudah tampil. Terima kasih. Ketemu dengan Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam. Kalau aku sih tak tegur ya Mbak, tapi dengan baik-baik aja. Pengen dengerin Peter Pan tentang kita? Tadi sih saya pilihkan yang versi terbaru ya, yang versinya Noah, Semua Tentang Kita. Mbak tugas aja wes, tetap semangat, sehat senantiasa, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih. Terus ada Panggun. Kalau aku sih biasa aja ya, kalau ada yang bikin stiker wajahku. Lagunya Wali Yang Cari Jodoh. Nanti di memori kita ya bro, 7 hingga 8 malam. Terima kasih. Selamat malam juga buat Tomingse dari Sidoarjo hadir. Kalau aku sih marah lah ya, karena itu perbuatan gak sopan dan mengganggu privasi seseorang. Lagunya Channel dengan Tentang Kita. Di memori kita, terima kasih. Terus ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Hadir Kak Alvira. Hadir aja ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Alvira. Kalau aku sih jadi pertimbangan ya Kak, kalau misalnya orangnya masih lingkungan keluarga atau grup keluarga gitu, gak masalah sih. Kalau orang lain ya kesel juga kalau ada yang bikin stiker WA fotoku tanpa izin. Lagunya Jet Liar dengan Lepas Kendali dipersiapkan di memori kita. Untuk kafirannya makasih menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Kris Fislik, Mas Sotekno, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Lanjut kali ini giliran Kangen Band, Merayu Tuhan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Pak Ojek.
6: Nggih, Mbak. Mau kemana?
5: Ke pasar ya.
6: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
5: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
6: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
5: Nah,
6: masya Allah, kaget saya.
7: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik,
10: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Hari ke-15 Warga Star ngobrolin Taylor Swift ya. Berarti ini udah setengah bulan ya ngobrolin Taylor Swift di bulan Juli. Bunyi sun pop pada album 1989 itu dicirikan oleh penyintesis yang berat, drum yang terprogram dan vokal latar yang terproses. Lagu-lagunya mengembangkan praktek penulisan lagu Swift yang mengambil inspirasi dari kehidupan pribadinya, mengekspresikan perspektif ceria mengenai hubungan-hubungan yang gagal dalam meninggalkan sikapnya dahulu yang agresif. Swift dan Big Machine itu mempromosikan album ini dengan berbagai dukungan produk, penampilan televisi dan radio, serta media sosial. Mereka menarik album ini 1989 itu dari layanan streaming gratis seperti Spotify dan menimbulkan wacana industri mengenai dampak streaming terhadap penjualan musik. Salah satu lagu dari album yang barusan saya bahas milik Taylor Swift kami hadirkan dengan judul New Romantics.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dua penampilan warga Star Jet Layer dengan Lepas Kendali dan juga NTRL Pertempuran Hati ngebuka untuk memori kita pada kesempatan hari Rabu ini, 15 Juli 2026. Masih banyak lagu-lagu pop lawas ya bakal tampil era 90-an dan juga 2000-an diutamakan. Hadir sampai jam 8 malam di segmen memori kita. And masih bareng dengan Vira Zahra. Warga Star masih ada kesempatan ya untuk join. Kalau di WA kami 081831075, via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting sedari tadi ya. Lagi ngobrolin juga fun polling untuk hari ini mengenai stiker WA. Gimana reaksimu kalau foto atau videomu tuh dijadikan stiker WA orang lain tanpa izin? Apakah kamu seneng, marah, atau biasa aja, warga Star? Oke, sekali lagi masih bareng dengan Vira Zahra. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Triad, Dimensi.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

101.5 Master FM. Cari Jodoh by Wally Band yang udah kamu pesan by Facebook ya. Selamat mendengarkan. Pernah gak sih kamu ngerasain kayak sulit banget gitu cari jodoh, sulit banget cari pacar, warga sah? Lusa kali ya kita bikin topik itu. Kayak kita itu jomblonya mungkin kelamaan ya, jadi ngerasa pengen punya pacar tapi kok kayak sulit banget gitu. Kayak gitu pernah nggak? Mungkin bisa disebutin pas kapan, tahun berapa gitu. Ya udah, lusa aja kita ngobrolin itu ya. Wally cari jodoh. Nggak apa, kita kemeni 28 lepas dari jam 7 malam waktu Star FM. Kita masih di segmen memori kita bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, buat kami yang suka konsumsi madu dalam keseharian, madu memang menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan, kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey adalah ngebantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit ya. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, warga Star. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008, 0821-4083-8008. Berikutnya giliran Funky Kopral, Mawarko.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, karena waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya Fira sudah habis buat menemani di program favorit kita, juga segmen memori kita. Yang barusan aja hadir ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kalau aku sih biasa aja ya, kalau ada yang bikin stiker wajahku, lagunya dari Wang Ben, Tak Ingin. Abis ini Kak Mirika menjadi penutup ya bro. Terima kasih. Abis ini bergeser ke Rock Hit bareng Rani Krishna hingga jam 10 malam. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: sponsored by Infotainment in Focus.
1: Satu penyanyi yang cukup menarik ketika momen Piala Dunia 2022 Qatar adalah munculnya Fahad Al-Kubaisi sebagai rekan duet Jungkook BTS dalam lagu Dreamers. Suara Fahad yang khas dan aksennya membuat lagu Dreamers versi duet ini makin berkesan karena menunjukkan keberagaman budaya dan musik. Fahad adalah penyanyi Qatar yang cukup populer di Semenanjung Arab, negara-negara Teluk Persia, dan kawasan Maghreb, yaitu wilayah di bagian tenggara benua Afrika. Tahun 1997 sampai 2005, Fahad dikenal sebagai penyanyi religi Islam. Tapi sejak tahun 2006, Fahad mulai beralih ke musik pop Arab. Dia sering berkolaborasi dengan musisi dan sastrawan dalam karya-karyanya, termasuk dengan James Horner, komposer di balik film Titanic dan Avatar.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa,

105,5 Stereo FM. Selamat malam warga Star. Temani harimu, cerahkan duniamu. Oke, untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Gelap malam bukanlah akhir dari segala cerita, karena masih ada Rani Krisna menemani malam ini lewat Rock Hit sampai jam 10 malam nanti ya. Oke, seperti biasa rangkaian lagu-lagu rock, baik itu mancanegara khususnya ya.

Siap untuk memanjakan indera dengan Anda 2 jam ke depan. Let's rock warga star. Kalau tadi sudah dibuka, Crown the Empire bersama dengan Payboy. Kali ini Silver Chair hadir dengan The Greatest View. Selamat malam, keep on rocking.

94,5 Star FM. Epica barusan hadir dengan The Phantom Agony, dirilis tahun 2003 melalui Transmission Record ya. Album ini diproduseri oleh Sasha Page dan menjadi proyek pertama gitaris Mark Jensen setelah meninggalkan After Forever, sekaligus debut gemilang vokalis Simon Simon yang saat itu masih berusia 17 tahun. Hadir membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Ayo silakan yang ingin bergabung SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Baik di WA maupun di Facebook sudah banyak sekali ini yang hadir ya. Jadi langsung aja Rani sambut. Rani sapa, selamat malam untuk Tomingse di kawasan Sidoarjo. Banyak sekali pilihan ya. Satu tadi hadir Silver Chair dengan The Greatest View. Ada Ayub Malfim yang ada di kawasan Jombang. Kemudian juga ada Agus Valia yang ada di Sumobito Jombang. Selamat malam juga untuk Albi Faisal di Wiyung Surabaya. Ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Menyapa untuk Arfi. Ada Toto, Pak Rete, Crispy Slick, Frankie. Ada Robert dan juga ada Pak Eko Metu. Loh alah, kelirunya butir ya. Anjani le Anwar itu.

hari di Dadap Kuning Gresik ada Arfi Florinen. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko. Ada Chris Fislik, Mas Franky, Eko Metu. Buat Bunda Rani terucap semoga sehat selalu dan bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Lanjut, brand new scene dengan Crank It Up.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Hus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.
11: Keep rocking and stay on rock hits. Yes, coming your way.

103,5 Star FM. Nightwish hadir dengan Amarani membawa kita di menit ke-39 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM ya. Baik, lanjut menyapa kembali. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dari Hendrik yang dari kawasan Kedawung. Dengerin Rocket karena jaketan Bunda alias greges. Betul sekali. Banyak orang yang demam, greges, batuk, pilek. Karena memang cuacanya kayaknya ya bededing. Jadi kalau siang itu panas banget, tapi kalau menjelang malam atau menjelang subuh itu ya, waduh, dinginnya ya Allah, bikin kram di kaki, bikin greges, bikin pokoknya harus tetap jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih juga untuk Robert Cavalera yang dari kawasan Tretes. Menyapa untuk Arfi Florinen, Eko Metu, Rohim, Toto Blendrang, Anwar Eko, Tom Boneti. Untuk Bunda Raninya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Apa kabar juga untuk Rohim yang dari kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Santai mbak, oh iya, siap. Untuk maring ini lah, rupame langsungan entek habis diborong. Ada Jeffrey yang ada di Ngoro Mojokerto, terima kasih. Kemudian juga Bams yang ada di kawasan Sidoarjo ya.

Sementara juga Rani Tengok yang sudah bergabung di Facebook. Wow, sudah banyak juga. Oke, selamat malam. Ada Pak Rete Hermulyono, kemudian juga ada Aba Wasna Samplangan di Gianyar Bali hadir. Selamat malam Mbak Rani Krishna. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Chris Fislik juga, halo, apa kabar? Oh iya, salamnya buat semuanya saja. Terima kasih untuk Bunda Rani, selamat malam. Oke. Tony Azura juga selamat malam. Kok iki-iki terus sih lagumu, Ton?

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Sampai kita di sesi Star of the Month, masih bersama dengan bintang kita untuk bulan ini, Taylor Swift. Untuk berkoordinasi dengan motif album Reputation, Taylor Swift tidak mempromosikan Reputation melalui wawancara pers. Tidak seperti album sebelumnya, 4 single internasional, Look What You Made Me Do, Really Are Ready For It, Endgame yang menampilkan Ed Sheeran dan juga Future, juga ada Delicate yang mendukung albumnya dan memuncak di nomor 1, 4, 18, dan 12 di Billboard Hot 100. Gorgeous dan Call It What You Want.

dahului album sebagai lagu promosi, sementara New Year's Day dan Getaway Car ke Radio Australia. Tanggapan kritis terhadap album Reputation ini umumnya positif. Peninjau terbagi pada suara eksplisit, tetapi memuji penulisan lagu Swift yang tangguh, khususnya pada lagu-lagu tentang keintiman romantik. Beberapa kritikus merasa album ini adalah catatan pribadi di mana Swift menjadi rentan terhadap kekasih yang tulus dan menemukan jati dirinya.

95,5 Star FM, Fade to Black. Hadir diambil dari album Ride the Lightning di tahun 1984. Ini power ballad pertama Metallica yang sangat fenomenal. Lagu ini ditulis saat band sangat terpuruk karena semua peralatan musik mereka dicuri di Boston. Tapi lagu ini menjadi sangat ikonik karena maknanya yang mendalam bagi para pendengar seputar isu kesehatan mental. Kali ini hadir di menit ke-28 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Lanjut menyapa yang ada di Facebook ini ya. Selamat malam untuk Petro John. Menyapa untuk para penuntut ilmu dimanapun dan siapapun. Oke. Satria Putra, mohon maaf, Doken tadi sudah hadir. Ada Putri Karisma Wijayanti. Kemudian juga ada Tiara yang dari kawasan Pasuruan ya. Selamat malam juga untuk Marcel. Ada Bintang Mandala. Kemudian juga ada Anjina Viva. Dan tidak ketinggalan juga ada Pramestiani Trilokananda yang sudah memberikan like-nya. Waduh, banyak. Ada 23 orang. Rani doakan berkah selalu ya dalam hal apapun juga. Oke, kali ini hadir Evanescence dengan Whisper.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Kiss dengan Forever hadir membawa kita di menit akhir untuk Rockhit malam hari ini. Dan saatnya Rani pamit mundur. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu dari Evergreen dengan I'm Sorry hadir sebagai lagu terakhir. Selamat malam, have a nice dream, and keep on rocking.

Lotus 5,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Mari sama-sama kita bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas, biarlah kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan

Sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai Bless the Lord program pagi hari ini Tuhan. Berkuasalah atas hati, pikiran kami, juga tempat kami masing-masing. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hidup kami boleh terberkati melalui Bless the Lord program Tuhan. Kiranya Engkau mengubahkan hidup kami menjadi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

suatu zaman akhir, Allah akan mencurahkan roh-Nya pada semua manusia. Mari umat Tuhan, undang Dia, Roh Kudus memenuhi hati kita. Dialah roh yang manis dan lembut. Dialah kekasih.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih buat kesempatan untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong ajar kami mengerti Bapa, supaya kami memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, memimpin hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar terkasih, kita belajar bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Rumput Liar di Ladang Hati. Menyesali kegagalannya menolong Yusuf, Ruben mengoyak bajunya. Adik-adiknya kini tahu Ruben telah berkhianat. Namun, mereka tak berbuat apapun kepadanya. Wibawa Ruben agaknya cukup kuat. Keberanian Ruben secara terbuka menunjukkan keperpihakannya, membuktikan bahwa dia tahu benar sikap saudaranya kepadanya. Artinya, andai sejak awal Ruben tegas membela Yusuf dan mendesak agar Yusuf dibebaskan, boleh jadi Yusuf terselamatkan. Namun mengapa Ruben tidak sejak awal menyelamatkan Yusuf? Mengapa ia menunda hal sepenting dan segenting itu? Entah apa alasan Ruben. Yang jelas penundaan itu membuat keadaan tak lagi bisa diperbaiki. Kejadian 37 ayat yang ke-29 berkata, pada waktu Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu ia mengoyak bajunya. Memang, tak semua penundaan itu buruk. Jika alasannya benar dan masuk akal, penundaan adalah wujud sikap bertanggung jawab. Namun, banyak orang melakukan penundaan, menunda penanganan masalah, menunda realisasi bantuan dan sebagainya. Bukan karena alasan yang bertanggung jawab. Akibatnya, masalah yang tertunda menjadi rumput liar di ladang hati, menjadi gulma yang memenuhi ladang, sulit ditangani, tidak terkendali. Adolf Hoekman, seorang sejarawan, berkata, masalah-masalah yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya akan muncul pada saat yang tidak disangka-sangka dengan kekuatan yang melampaui kemampuan kita untuk menanganinya. Tuhan menghendaki agar kita selalu menanggapi tiap hal secara bertanggung jawab pada waktunya. Ya, pada waktunya, bukan menunda-nunda. Maka, sebelum hal-hal kecil menjadi liar tidak terkendali, mari kita bangun dan segera melakukan yang harus kita lakukan. Pendengar terkasih, jika kita bisa melakukannya sekarang, lakukanlah sekarang. Jangan menunda-nunda, ya. Tuhan menghendaki agar kita selalu menanggapi tiap hal secara bertanggung jawab pada waktunya. Ketika dalam masalah dan penderitaan hidup yang berat, kita seringkali menganggap Tuhan melupakan rencananya atas hidup kita. Tidak. Tuhan justru memakai masalah dan penderitaan sebagai jembatan untuk menggenapi rencananya. Jangan putus asa, ya. Kuatkan hati dan ikuti prosesnya dengan sikap hati yang benar. Sebab Tuhan
mempunyai waktu yang terbaik untuk menggenapi rencananya. Pendengar terkasih, kecuali karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penundaan adalah tindakan tak bertanggung jawab. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, Tuhan Yesus adalah segalanya. Jangan tukar Yesus ya. Tuhan Yesus lebih dari harta dan segalanya. Pendengar terkasih, tidak ada yang sebanding. Seluruh dunia dan segala isinya tidak dapat menggantikan nilai keselamatan jiwa Anda di dalam Yesus Kristus. Fokus pada yang kekal ya. Prioritaskan hadirat Tuhan seperti Maria yang memilih bagian yang terbaik daripada sibuk dengan hal-hal duniawi yang fana. Ketika menghadapi masalah berat, jangan gadaikan iman Anda demi jalan pintas duniawi. Yesus tidak pernah bisa tergantikan. Harta, tahta, dan kenikmatan duniawi sifatnya sementara. Tetapi kasih dan keselamatan di dalam Dia adalah kekal. Ingatlah selalu bahwa iman kita kepada Tuhan adalah harta yang paling berharga yang harus dijaga.

salam baik pendengar terkasih. Jangan keraskan hatimu ya. Biarlah hati kita boleh dilembutkan Tuhan. Dan kita mau mengikuti apa mau Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan dengarkan telaga terlebih dahulu bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita. Kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Yang mendengarkan di luar jangkauan bisa melalui streaming kami di aplikasi Radio Box atau melalui website kami www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Bantal Keluarga.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang bantal keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang bantal keluarga. Ini suatu judul perbincangan yang unik ya. Dan supaya para pendengar kita saat ini tuh bisa mengikuti apa yang kita pernah perbincangan pada waktu itu, mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat gitu, Pak Paul, apa yang sudah kita perbincangkan.
1: Ada dua konsep yang ingin saya perkenalkan di sini. Yang pertama adalah mengakomodasi. Mengakomodasi artinya menoleransi atau menerima kelemahan baik itu pasangan maupun anak. Artinya apa? Kita mesti belajar juga hidup dengan kekurangan baik itu dari pihak anak maupun pasangan. Tidak selalu kita bisa menuntut, mengharapkan pasangan kita menjadi yang seperti kita harapkan. Nah, ini bagian yang penting dalam berkeluarga. Bagian kedua adalah kita juga mesti dapat membangun satu sama lain. Apa itu artinya membangun? Membangun artinya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati, baik itu hati pasangan maupun anak. Kalau kita di pihak anak, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua kita. Nah, konsep membangun inilah yang saya identikan atau yang saya gunakan yang sekarang ini adalah konsep bantal keluarga. Bantal kan kita tahu itu bersifat nyaman ya, menyenangkan hati, tapi sekaligus juga bantal itu menopang atau mengganjal kepala kita. Atau kalau kita jatuh, ada bantal di bawah, kita tidak akan terlalu merasa sakit karena ada faktor mengganjalnya itu. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan bantal-bantal tersebut dalam keluarga kita. Dari Efesus pasal 4 ayat 25 dan seterusnya, kita telah memetik tiga bantal. Yang pertama adalah bantal kejujuran. Kita mesti jujur satu sama lain. Sebab kalau kita mulai berdusta, maka dusta itu nantinya tuh akan menggerogoti relasi kita. Tidak ada yang senang dibohongi. Dan kedua, kalau kita menghadapi konflik dan kita dikenal sebagai orang yang sering berbohong, maka apapun yang kita katakan tidak dipercaya, dan itu akan menambah besarnya masalah. Atau yang berikutnya adalah kita juga harus menjaga diri dalam hal pengendalian emosi. Firman Tuhan meminta kita untuk mengendalikan kemarahan kita. Kalau kita dikenal sebagai orang yang bisa mengendalikan emosi, waktu kita menghadapi konflik, pasangan kita pun juga akan merasa aman. Dia tahu kita ini tenang, kita ini bisa mengendalikan emosi kita. Dan dengan adanya pengendalian emosi, maka masalah juga sukar untuk menjadi besar. Yang ketiga yang telah kita bahas adalah hidup berdisiplin. Alkitab meminta agar kita bekerja dengan tangan kita sendiri, kita hidup rajin. Nah, ini nih menimbulkan rasa respek. Kalau pasangan atau anak melihat kita hidup berdisiplin, bertanggung jawab, rajin, maka ini akan membuahkan respek. Dan respek adalah bantal. Sebab tatkala kita konflik atau bertengkar, pasangan masih mempunyai respek atau anak masih mempunyai respek kepada kita. Respek itu menjadi bantal yang mengganjal sehingga problem tidak berkembang menjadi lebih besar.
0: Ya, Pak Paul, kalau kita membaca dari Efesus 4 mulai ayat 25 sampai ayat-ayat berikutnya, itu Pak Paul kan merupakan bagian dari suatu perikop tentang manusia baru itu. Jadi itu karakter orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus gitu, Pak Paul ya.
1: Betul.
0: Nah, ini bagaimana seseorang bisa diperbaharui karena percaya itu, Pak Paul?
1: Kita bisa diperbaharui tatkala kita nomor 1 benar-benar memasukkan firman Tuhan ke dalam hidup kita. Jadi kita gak mungkin diperbaharui kalau firman Tuhan tidak ada di hati kita. Jadi benar-benar harus berdisiplin mempelajari firman Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Kedua, kita hanya bisa diperbaharui kalau kita mulai mengambil langkah menaati yang Dia minta, yang Tuhan minta. Misalkan waktu Tuhan berkata kita harus mengendalikan emosi kita ya. Kalau menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Kita patuhi. Biasanya, dulu kalau kita marah, kita langsung kutuk, caci maki pasangan kita. Tapi sekarang kita ingat, itu dosa. Jangan. Kita boleh marah, kita katakan kita marah, tapi tidak boleh kita menghina-hina orang, menghancurkan orang. Nah, kita taati itu. Waktu kita taati, kita menjadi manusia yang diperbaharui. Kita menjadi berbeda dari sebelumnya.
0: Ya, mungkin bagian yang paling sulit untuk dijalani di dalam kekristenan ini justru melakukan apa yang kita baca itu dari firman Tuhan, Pak Pole.
1: Betul sekali, dan ini memang diperlukan kemauan atau langkah pertama. Kalau kita sudah mengambil langkah pertama itu, maka langkah berikutnya akan lebih mudah. Tuhan pasti menolong kita. Tapi memang Tuhan menantikan kita mengambil langkah pertama. Langkah yang berkata, Tuhan, saya mau.

0: dengan kebutuhannya. Nah, jadi prinsip yang bisa kita tarik dari ayat ini adalah kita mesti mengenali kebutuhan pasangan dan kebutuhan anak-anak kita. Kemudian penuhilah, ya. Untuk apa? Untuk membangun satu sama lain. Nah, dengan kata lain di sini kita mempelajari satu konsep. Kalau kita mau membangun, kita harus tahu kebutuhan pasangan dan anak kita. Kita hanya bisa membangun kalau kita benar-benar menyuplai apa yang menjadi kebutuhan pasangan dan anak kita. Misalkan, pasangan kita membutuhkan dorongan-dorongan. Doronganlah yang kita berikan. Makin banyak dorongan kita berikan, makin dibangunkanlah dia. Anak kita juga misalkan, sangat memerlukan dorongan. Sebab dia mengalami kesulitan dalam pelajaran di sekolahnya. Kita berikanlah dorongan, kita katakan, saya menghargai, kamu telah belajar dengan sebaik-baiknya. Saya tahu ulangannya susah, jadi hasil kamu seperti ini. Ya, saya bisa mengerti, sebab saya lihat kamu sudah mencoba dengan sekeras tenaga. Nah, omongan-omongan yang membangun itu akan membangun orang. Kenapa akan membangun orang? Karena pas masuk memenuhi kebutuhan orang-orang.
1: Ya, seringkali kita justru memberikan itu menurut selera kita, keinginan kita, bukan kebutuhan orang lain. Jadi yang apa yang kita utamakan itu diri kita sendiri gitu, Bapak.
0: Betul. Jadi standarnya memang bukan diri kita, tapi orang lain. Dalam hal ini pasangan atau anak-anak kita. Kalau yang memang dibutuhkan kasih sayang misalkan, ya kasih sayanglah yang kita berikan. Dengan cara apa? Memberikan perhatian kepada pasangan kita atau anak kita. Misalkan kita tahu pasangan kita harus menghadapi tugas yang berat. Nah, waktu dia pulang, kita tanya, bagaimana hasilnya? Tadi saya mendoakan kamu. Anak kita misalkan tadi harus mengambil ujian. Nah, kita tanya, gimana hasilnya? Gimana tadi lagi ujian? Dengan cara seperti itulah kita menunjukkan bahwa kita memperhatikan mereka, bahwa kita mengasihi mereka. Atau kita mengatakan kata-kata seperti, saya sayang kepada engkau, kamu adalah orang yang sangat berharga dalam hidup saya. Nah, itu perkataan akan membangun orang yang memang membutuhkan untuk mendengar kata-kata seperti itu. Maka masukan saya atau saran saya yang pertama dalam hal ini adalah kenali dulu kebutuhan baik pasangan maupun anak-anak kita. Nah, setelah kita kenali, kita coba penuhi. Dengan cara apakah kita penuhi? Kita berikan kata-kata yang membangun. Nah, Pak Gunawan, ini adalah bantal yang penting dalam keluarga. Karena apa? Kata-kata yang membangun ini menyenangkan hati. Tidak ada orang yang tidak senang mendengarkan kata-kata yang membangun seperti ini. Pasti menyenangkan hati. Dan kalaupun terjadi pertengkaran atau konflik, tidak akan berkobar menjadi besar. Kenapa? Sebab di masa yang lalu sudah ada bantal ini, yaitu bantal kata-kata yang membangun. Dan semua kata-kata yang membangun itu kan pernah didengar, berarti sebagian besar masih diingat. Nah, yang diingat ini nih menjadi bantal sehingga dapat mengurangi kemarahan atau ketegangan tatkala terjadi konflik.
1: Ya, bagi sebagian orang mungkin memberikan harta benda itu lebih mudah daripada memberikan kasih sayang itu, Pak Pol. Jadi ya diberikan sesuai apa yang dia ingin berikan, bukan kebutuhan dari pasangan atau anaknya gitu, Pak Pol.
0: Itu sering kita lakukan dan saya kira sudah waktunya lah kita berpikir ulang ya, bahwa yang penting bukannya apa yang kita anggap baik, yang penting adalah apa yang akan diterima dan dihargai oleh pasangan maupun anak kita.
1: Ya, Pak Pol, mengenai perkataan kotor, itu kan sangat berkaitan dengan pikiran yang kotor gitu, Pak Pol. Kata-kata ini kan keluarnya dari pikiran orang itu sendiri.
0: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi, kata-kata kotor biasanya keluar dari hati yang kotor ya, atau dari pikiran yang kotor. Misalkan banyak caci maki keluar dari mulut kita. Berarti apa? Hati kita atau pikiran kita dipenuhi oleh kemarahan, kebencian, kedengkian. Nah, kalau itulah yang terjadi, berarti itulah yang harus kita bersihkan. Nah, kita tidak bisa membersihkannya sendiri, kita memerlukan Roh Kudus Tuhan membersihkannya. Jadi kita mesti datang kepada Tuhan mengakui ya dosa kita ini. Mengakui, Tuhan, hati saya kotor, penuh dengan dengki, penuh dengan kebencian. Maka waktu saya marah, yang keluar dari mulut saya adalah perkataan kotor. Atau Tuhan, dulu saya sering mendengar kata-kata kotor diucapkan kepada saya, sehingga sudah tertanam. Sekarang saya ingin membuangnya. Tuhan, tolong saya buang. Sucikan saya. Nah, dengan kita terus berdoa,

0: terus kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, lama-lama dengki dan kebencian dan pikiran kotor itu mulai terkikis habis.
1: Iya. Mengenai bantal yang kelima apa, Paul?
0: Firman Tuhan di ayat ke-30 Efesus pasal 4 berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Allah, Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dengan cara apakah kita mendukakan Roh Kudus Allah? Dengan cara kita berdosa. Maka menjauhlah dari dosa. Jangan dukakan Roh Kudus Allah. Tidak ada yang lebih mendukakan Roh Kudus Allah selain dari kita itu tuh berdosa. Berdosa artinya apa? Melawan Dia. Melawan Roh Kudus Allah. Jangan. Hiduplah benar, ya. Kenapa? Sebab dosa menghancurkan keluarga. Kadang-kadang kita melakukan dosa dan kita sembunyikan. Kita pikir kita akan aman, keluarga kita aman. Tidak. Sebab dosa itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu hari kelak, dosa itu akan menyembulkan kepalanya, muncul di tengah-tengah kita. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan dosa itu disembunyikan. Dia akan mengejar dan memunculkan dosa itu. Makanya kita tidak bisa menyembunyikan dosa. Itu sama sia-sianya dengan upaya untuk menangkap asap dengan tangan kita. Tidak mungkin. Kalau kita mulai berdosa, ingatlah baik-baik. Tinggal tunggu waktu dosa ini dimunculkan Tuhan. Dan dosa ini pada akhirnya akan menghancurkan keluarga kita. Jadi kalau kita berdosa, kita tahu kita telah salah, jangan simpan, bertobat ya, mengakuinya di hadapan Tuhan, meminta Tuhan untuk membersihkan kita dari dosa itu. Kita mesti bertobat, kita akui kepada pasangan kita akan dosa kita, dan kita meminta pengampunannya pula, dan memulai hidup yang baru bersamanya.
1: Paul, dikatakan bahwa Roh Kudus Allah itu telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu apa maksudnya, Paul?
0: Kita ini sudah diberikan hak menjadi anak. Kita sudah diadopsi oleh Tuhan. Nah, seolah-olah tuh kita diberikan meterai, diberikan tanda bahwa kita sekarang adalah anak Allah. Dan yang memberikan tandanya itu adalah Roh Kudus Allah. Dengan cara apa? Roh Kudus Allah ada dan diam di dalam hidup kita ini. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita adalah meterai, adalah tanda bahwa kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, itu sebabnya karena kita sudah menjadi tempat kediaman Roh Allah, kita harus membersihkan diri kita, harus menguduskan hidup kita. Jangan sampai tempat kediaman Roh Kudus Allah kita cemari, kita kotori dengan dosa. Tuhan tidak menerimanya. Ya, tapi ini bantal yang penting sekali, Pak Gunawan. Di dalam keluarga kadang-kadang akan ada pertengkaran, itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau dalam keluarga ada kekudusan, ya, anggota keluarganya hidup dalam Tuhan, tidak mencemari diri dalam dosa, maka meskipun ada cekcok atau ada konflik, itu akan bisa selesai. Tapi kalau ada dosa yang tersembunyi, wah, susah sekali selesainya. Jadi maka akar masalahnya itu tuh yang kita harus selesaikan terlebih dahulu.
1: Ya, jadi keselamatan itu kan kita benar di hadapan Tuhan, Pak Paul. Tapi tadi Pak Paul katakan juga di dalam kita tidak mendukungkan Roh Kudus Allah ini, kita harus hidup benar. Ini benar dengan sesama manusia atau dengan Tuhan juga atau bagaimana, Pak Paul?
0: Maksudnya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan yang benar itu. Sebab itulah yang Tuhan harapkan dari kita sebagai anak-anak-Nya. Kita telah diangkat sebagai anak Tuhan. Tuhan mengharapkan kita hidup seperti Dia, Allah Bapa kita. Nah, itu yang Tuhan maksud dengan hidup benar.
1: Iya. Bapak, kalau Roh Kudus itu kita dukacitakan terus-menerus gitu, itu dampaknya apa, Pak?
0: Pada akhirnya, kalau kita terus melawan, tidak mempedulikan suara Roh Kudus, dan Roh Kudus atau Roh Allah, ya sedih ya melihat kita begitu, akan ada satu titik di mana Tuhan berdiam diri. Tuhan akan membiarkan kita. Nah, makanya di Roma pasal 1 itu ditegaskan, pada akhirnya Allah mendiamkan manusia-manusia yang terus-menerus berbuat dosa. Allah benar-benar menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka sendiri. Artinya Allah tidak lagi berkata-kata kepada mereka, tidak lagi memperingati mereka, karena tidak lagi didengarkan oleh manusia. Nah, jadi jangan sampai kita mencapai titik itu. Jangan sampai kita membuat Tuhan berdiam diri, tidak mau lagi menegur kita. Kalau itu sudah terjadi, itu kita benar-benar berada dalam posisi yang sangat berbahaya.
1: Bantal yang keenam, bantal yang berikutnya ini apa, Pak Bang?
0: Di ayat 32, Efesus pasal 4, dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Nah, apa yang bisa kita petik untuk keluarga kita? Perbuatlah hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang memang baik, bajik, ya, menolong misalkan, mengasihani. Nah, ini nih akan sangat-sangat menyemarakkan keluarga. Misalkan kita lihat pasangan kita sedang letih, kita bisa ambilkan minum, kita menawarkan bantuan, apa yang bisa kita lakukan untuk menolongnya, atau anak kita sedang membutuhkan bantuan, kita antar dia pergi, membelikan barang yang dibutuhkannya. Ini semua tindakan-tindakan yang baik. Nah, kebaikan adalah bantal keluarga. Kenapa? Sebab nomor satu, kebaikan akan menyenangkan hati orang yang menerima kebaikan itu. Dan yang kedua adalah kebaikan akan diingat, sehingga waktu nanti kita menghadapi konflik dengan pasangan kita, ini menjadi faktor pengganjal. Kita tidak bisa atau tidak jadi marah besar karena kita ingat kok pasangan kita baik, perbuatannya baik, hatinya baik. Ya, kita mengingat perbuatan-perbuatannya yang telah menolong kita. Nah, ini menjadi catatan yang akhirnya menetralisir kemarahan kita, sehingga kemarahan yang tadinya ingin meledak besar tidak jadi. Ini menjadi bantal bagi kita.
1: Ya, seringkali kita itu justru bisa berbuat baik, ramah itu kepada orang lain di luar rumah, Pak Pol. Jadi terhadap pasangan, terhadap anak kita tidak ramah, tetapi orang lain kita bisa ramahi gitu. Ini bagaimana ya, Pak Pol?
0: Nah, itu sebetulnya menandakan bahwa kita berbuat baik agar dilihat orang. Itu sebabnya di luar kita lebih termotivasi berbuat baik. Di rumah tidak terlalu termotivasi. Kenapa? Sebab tidak ada orang penting yang dapat melihat kita sewaktu kita berbuat baik. Dengan kata lain, ini adalah ujian. Kalau kita berbuat baik di luar dan tidak di dalam, itu berarti kita bukan orang yang baik. Karena kebaikan kita yang kita lakukan di luar benar-benar hanya untuk mengundang pujian orang. Nah, itu bukanlah hati yang baik. Hati yang baik adalah kita berbuat sesuatu bukan untuk dipuji atau diakui oleh orang, tapi kita berbuat sesuatu yang baik sebab di dalam diri kita ada yang baik. Tuhan sudah memperbaharui kita, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita dan kasih sayangnya yang berlimpah kepada kita, sehingga dari dalam diri kita keluarlah keinginan melakukan hal-hal yang baik itu.
1: Ya, tapi memang keramah tamahan, kebaikan itu sekarang jadi semakin langka itu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, Pak Pol.
0: Betul sekali. Dan saya kira salah satu penyebabnya juga adalah kita tidak terlalu mendapatkan ini di rumah, Pak Gunawan. Orang yang mendapatkan kasih sayang di rumah, ya, kebaikan-kebaikan di rumah, akan lebih berlimpah dengan kebaikan dan kasih sayang, sehingga lebih dapat membagikannya di luar rumah. Kenapa kita jarang melihatnya sekarang? Sebab makin banyak anak-anak atau kita yang tidak mendapatkannya di dalam rumah tangga sendiri.
1: Ya, Pak Pol, bantal keluarga yang ketujuh atau yang terakhir dari Efesus pasal 4 ini apa, Pak Pol?
0: Firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 32 sambungannya berkata, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita mesti mengampuni, Pak Gunawan. Inilah bantal ketujuh. Mengampuni pasangan, mengampuni anak. Karena kadang anak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, melukai hati kita, kita mengampuni. Alasan pertama atau kenapa kita mengampuni adalah karena Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni. Ya, jadi kita enggak mau dengan sengaja melawan Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan kita mengampuni, kita usahakanlah mengampuni. Tapi saya ingin menekankan satu hal juga di sini. Pengampunan dan rasa terluka jalan bergandengan. Tidak berarti kalau kita mengampuni, rasa luka itu hilang. Tidak. Waktu kita memutuskan mengampuni, hati yang terluka itu tetap ada. Dua-dua memang ada. Kita mengampuni, tapi kita tetap merasa terluka. Apa artinya jadinya mengampuni? mengampuni berarti saya tidak membalas. Itu kita serahkan kepada Tuhan untuk urusan balasan itu. Tekad pertama, langkah pertama waktu kita mau mengampuni adalah saya tidak membalas. Kadang-kadang kita lakukan itu kepada pasangan atau kepada anak kita. Kita rasa kita dilukai, kita balas. Sakiti hatinya. Anak kita marahi habis-habisan. Pasangan kita benar-benar menohok titik lemahnya. Nah, itu berarti kita membalas. Itu berarti kita tidak mengampuni. Tuhan meminta jangan membalas. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Pengampunan berjalan melalui doa pengampunan. Artinya mulailah dengan doa. Dan di dalam doa kita katakan, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tolong saya, beri saya kekuatan untuk mengampuninya, untuk tidak membalas. Urusan balas biarlah Engkau saja yang menangani.
1: Ini juga berlaku antara anak terhadap orang tuanya, Pak Pol, ya. Seringkali anak juga merasa pernah disakiti oleh orang tuanya gitu, Pak Pol.
0: Betul sekali, Pak Gunawan. Anak juga harus menyerahkan ini kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, orang tua saya memang pernah melukai saya, menyakiti saya seperti ini. Tapi saya tahu Engkau tidak mau saya menyimpan dendam. Engkau mau saya mengampuni. Maka Tuhan, saya akan mengampuni mereka. Saya tidak akan membalas mereka. Saya serahkan ini kepadamu kembali.
1: Ya, seringkali orang berkata mengampuni itu sama dengan melupakan gitu loh, Pak Pol. Nah, ini yang sulit diterima oleh orang. Padahal tadi Pak Pol katakan antara pengampunan dan luka hati itu kan berjalan bergandengan.
0: Betul sekali. Kalau kita tidak mengalami amnesia, sampai kapanpun kita akan mengingat. Kita tidak bisa melupakan. Tapi perbedaannya adalah kalau kita sudah bertekad mengampuni, ingatan itu muncul, kita tidak tindak lanjuti. Kita tidak berbuat apa-apa untuk mewujudkan kemarahan kita atau pembalasan dendam kita. Ya sudah, kita biarkan ingatan itu berlalu melewati kita. Lama-kelamaan, waktu ingatan itu muncul, kebencian atau kemarahan kita makin berkurang, sehingga pada akhirnya hilang.
1: Nah, Pak Pol, kan kita sudah, Pak Pol sudah sampaikan mengenai 7 bantal keluarga ini, Pak Pol, ya. Nah, ini pengaplikasiannya, penggunaannya di dalam kehidupan berkeluarga sehari-hari, Pak Pol. Apakah 7 bantal itu digunakan bersamaan atau sewaktu-waktu digunakan atau bagaimana, Pak Pol?
0: Biasanya digunakan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan konteksnya, kondisi saat itu. Misalkan yang terjadi adalah yang 7 tadi, yaitu sesuatu telah melukai hati kita. Berarti yang kita harus lakukan mengampuni. Dan makin banyak kita mengampuni, kita gak menyimpan dendam, ini menjadi bantal. Waktu misalkan terjadi konflik, kita ingat kok pasangan kita terus mencoba mengampuni kita, sehingga kita akhirnya lebih tenang, tidak jadi marah. Tapi kebalikannya, kalau misalkan kita mengingat-ingat, kok pasangan kita gak pernah mengampuni kita, terus menyerang-nyerang kita atas kesalahan kita yang dulu-dulu, wah, kita tambah marah. Jadi sekali lagi, pengampunan sebuah bantal, mengganjal sehingga kemarahan itu atau konflik itu tidak meledak. Sekaligus pengampunan adalah bantal karena itu nyaman. Siapapun menerima pengampunan akan merasakan nyaman, senang, bahagia, damai menerima pengampunan tersebut.
1: Jadi kita punya tanggung jawab untuk memelihara bantal-bantal ini terus-menerus, Pak Pol, ya, supaya pada saat kita membutuhkan bantal itu tersedia. Nah, ini sulitnya kadang-kadang kita butuh bantal itu ternyata bantal itu tidak ada gitu, Pak Pol.
0: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi kita mesti mendisiplinkan diri hidup seperti yang diminta oleh firman Tuhan di Efesus pasal 4 ini. Kalau kita lakukan semua ini dalam keluarga kita, kita sudah menciptakan begitu banyak bantal. Sehingga benar-benar rumah tangga menjadi tempat yang nyaman untuk meletakkan diri kita di atasnya. Dan menjadi ganjalan sehingga kalau ada apa-apa, kita tidak terantuk dan jatuh dan melukai diri kita. Rumah tangga kita akhirnya bisa terus berjalan meskipun kadang-kadang ada gelombang yang menyerang kita.
1: Ya, ini kita baru bahas dari Efesus pasal 4 sebagian aja kita temukan 7 bantal, Pak Pol, ya. Dan saya percaya di dalam kitab suci itu ada banyak sekali prinsip-prinsip yang menolong kita untuk membuat bantal-bantal keluarga yang lain, Pak Pol.
0: Saya setuju, Pak Gunawan. banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa terapkan 7 ini saja, saya kira 7 ini saja sudah sangat membantu keluarga kita.
1: Ya, ini kita sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk bisa bukan cuman mengerti hal-hal ini, tetapi mempraktekannya di dalam kehidupan kita gitu Pak Paul.
0: Betul Pak Gunawan.
1: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Paul sudah menguraikan ketujuh bantal keluarga ini, dan pasti ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan para pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bantal keluarga bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM, baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan persembahan dari LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, ya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9, ya. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu Anda, tangannya tetap terulur untuk membersihkan Anda. Amin. Puji nama Tuhan. Saat hati dipulihkan, belajarlah juga untuk melepaskan pengampunan kepada sesama, seperti yang diajarkan di dalam Matius 6 ayat 12, agar hidup Anda senantiasa dipenuhi damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, tiba saatnya saya menyapa yang sudah bergabung di Facebook maupun di WA Star FM, ya. Shalom Ibu Kamila, selamat pagi. Tuhan mengerti setiap harapanmu, pergumulanmu, kesulitanmu. Tuhan tidak akan membiarkanmu mengatasinya sendiri. Dia ada di setiap perjalanan hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Permanam Shalom membagikan kalimat berkatnya, ya. Hari ini aku berhenti memilih mengandalkan kekuatanku sendiri dan bersandar penuh pada Tuhan. Kasih karunia-Nya cukup bagiku. Menyapa Abah Wesel Samplangan, Pak Asyen, Om Yudi, Pak Paulus, dan semuanya saja. Selamat bersekutu lewat udara bersama Press The Lord Program dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Mbak Nina, selamat melayani. Kiranya berkat kekuatan, kesehatan, serta umur panjang, sejahtera, bahagia dan sukacita senantiasa mengalir dalam kehidupan bersama keluarga Mbak Nina. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam sekeluarga. Shalom Bu Wayati, selamat pagi. Iya, kalau bahasa Arab ini saya sulit mencarinya, kecuali sudah ada tertera judulnya, kalimatnya bagaimana. Oke, tapi tadi sudah hadir, ya. Kumasuk ruang Maha Kudus di awal-awal. Puji nama Tuhan. Ibu Kian, shalom. Pujiannya juga sudah hadir, ya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Yuni, pujian sudah hadir, ya, Bu. God bless you. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Mbak Nina yang menyiarkan dan kru yang bertugas, semua pendengar Radio Star FM, setiap nafas yang masih Tuhan titipkan kepada kita adalah nikmat yang tak ternilai. Jangan mengeluh tentang apa yang belum kita miliki sampai saat ini, tetapi syukurlah saja apa yang sudah ada pada diri kita. Semoga langkah kita hari ini dimudahkan, rezeki dilancarkan, hati ditenangkan, dan setiap usaha menjadi berkat. Amin. Salam sehat selalu. Bapak Tony, tetap semangat selalu di dalam Tuhan, ya. Terima kasih sudah setia di Star 105,5 FM. Furin, selamat pagi. Wahyu 3 ayat 20 yang dibagikan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Menyapa semua pendengar terkasih, Bapak Purmanem ngapunten, Pak Pur mangke kula mboten cios antar Bapak ke Star FM. Soale semalam habis kepleset alias ngeblak depan kamar mandi. Puji Tuhan gak kenapa-kenapa. Cuman kaki kanan sekarang sedang bisa ditekuk, sedang tidak bisa ditekuk gitu, ya. Alias masih cenut-cenut semriwing. Rencana aku mau antar Pak Purmanam ambil hadiah dari Tahesta kemarin, C. Kita berdua sama-sama dapat, tapi sepertinya hari ini belum bisa. Begitu ya, Furin. Baik, cepat sembuh, ya. Menyapa juga Ibu Ira, Bu Lita, Pak Lukas Basuki, serta tak lain. Dan ada Mak Meduro, ya. Selamat pagi, Mak. Senyum dulu dong, Mak. Semua saja sehat-sehat semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Pujiannya hadir di awal sekali, ya, Furin. Tuhan memberkati. Halo Bu Ira, shalom. Selamat pagi. Sudah sampai di rumah kerupuk, ya. Baik.
menyapa Pak Setiabudi, Pak Purmanam, Pak Lukas, Ko Asyen, Mak Duro, Furin, Syekhie. Terima kasih. Jam 7. Oke, siap habis ini ya. Halo Bapak Waluyo Adi, selamat pagi. Membagikan kalimat berkatnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin, puji nama Tuhan. Baik, menyapa juga ada Ibu Endang Hastuti. Pengkhotbah 3 ayat 11 yang dibagaikan, sampai pada waktunya kamu akan melihat karyanya yang indah untukmu. Tuhan, percayalah, Tuhan merancangkan yang baik untukmu, sekalipun saat ini belum terlihat. Terus tetaplah percaya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Kartini Raharjo, ketika kamu berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kamu mendengar, Tuhan berbicara. Ketika kamu percaya, Tuhan bekerja. Amin, puji nama Tuhan. Shalom, Abah Wesel Samplangan. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Menyapa juga ada Om Yudi. Shalom, selamat pagi seluruh pendengar terkasih. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, selamat melayani, berkah dalam. Bapak Petrus Jesflo Widianto, shalom, masih di Solo kah Pak? Sehat selalu ya. Oke, mengucapkan selamat ulang tahun buat anak kami tercinta Flora. Panjang umur, sehat selalu, tetap setia dan taat pada Tuhan Yesus. Diberkati oleh Tuhan Yesus senantiasa dalam hidupmu dan masa depanmu. Baik, selamat ulang tahun buat Flora.

0: satu tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.